Oke, oke, teman Pro 2, ada yang hobi minum kopi gak sih pagi-pagi? Ternyata nih ada sebuah gak penelitian sih. Ini adalah bisa bilang, oh ya, ada laporan gitu sih di Eating Well ya tepatnya, dari dokter spesialis gastroenterologi dari University of California di Irvine ya, UCI Health Amerika Serikat, Kiran Shahdev MD namanya, mengungkapkan bahwa waktu paling efektif meminum kopi itu untuk merangsang BAB adalah pada pagi hari, saat atau sesaat setelah sarapan. Jadi sarapan dulu ya pastinya. Dan ternyata kopi bekerja selaras dengan ritme biologis tubuh melalui mekanisme yang dikenal sebagai refleks gastrokolik. Nah, ini merupakan gelombang kontraksi alami pada otot saluran cerna yang bertugas mendorong feses menuju rektum gitu. Dan ini intensitasnya itu paling kuat di pagi hari ya, saat usus besar mulai aktif kembali setelah beristirahat sepanjang malam. Ini merupakan sinyal internal tubuh untuk memberitahu bahwa ini waktunya nih ya untuk BAB gitu, teman Pro 2 ya. Kok bisa ya? Jadi kandungan kafein serta senyawa asam alami di dalam kopi itu ternyata terbukti merangsang motilitas lambung dan memicu pelepasan hormon pencernaan yang secara cepat melipat gandakan efek dorongan alami ini gitu. Cuma tetap ditegaskan nih oleh dokternya ya, bahwa pentingnya memperhatikan cara konsumsi ya. Jadi tidak meminum kopi saat perut dalam keadaan kosong. Kopi itu baik dinikmati bersamaan dengan makanan atau segera setelah makanan gitu. Jadi kombinasikanlah gitu ya, kopi bersama dengan menu sarapan, terutama yang mengandung serat dan cairan yang cukup ya saluran cerna. Ini bakalan terstimulasi secara lebih nyaman tanpa resiko iritasi dinding lambung. Dan para ahli kesehatan ikut mengingatkan bahwa kopi tidak dijadikan satu-satunya tumpuan untuk mengatasi sembelit ya. Pola hidup sehat melalui hidrasi air putih yang bagus ya, kemudian konsumsilah sayur buah berserat tinggi serta aktivitas fisik rutin, ini bisa menjadi fondasi utama kelancaran sistem pencernaan. Oke, kalau gitu Dini mau ngopi dulu. Pasti kan teman Pro 2 juga ya, makan makanan sehat, banyak minum air putih, dan jangan lupa istirahat yang cukup.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Wow, tahun pro 2 udah mau ke jam 9, sekarang 8.20 sih. Masih ada waktu untuk kamu yang kayaknya mau mempersiapkan diri aja gitu. Tapi Dini punya informasi dulu lagi untuk teman pro 2 nih, yang hari ini benar-benar bisa dibilang itu kamu lagi cek-cek fit kamu kayaknya di media sosial.

Oh, ke dalam interaksi kehidupan nyata. Nah, ini disebutkan oleh Guru Besar Psikologi Swansea University, Phil Reed, PhD ya. Dikutip dari tulisannya di Psychology Today, Reed memaparkan bahwa fitur-fitur dasar medsos ini seperti tombol suka atau like, komentar, kemudian jumlah penonton hingga pengikut, ini memberikan respon kilat yang memicu kepuasan instan atau instant gratification. Jadi arus umpan balik yang konsisten ini menciptakan sistem kayak harus dapat balasannya nih secara sosial ya, ini sangat kuat di otak gitu. Dan dalam sejumlah riset neuroscience, stimulasi penghargaan digital ini bahkan dapat memicu reaksi saraf yang lebih kuat dibandingkan ganjaran berupa materi atau uang gitu. Dan menurutnya validasi daring ini sering terjadi dan menjadi penguat emosional yang dominan, terutama untuk individu dengan ciri kepribadian narsistik yang haus akan pengakuan sosial gitu. Dan ya, seiring dengan berjalannya waktu, pengguna yang terbiasa dihujani pujian digital gitu atau aktivitas sehari-hari mulai mengharapkan tingkat pengakuan yang sama di dunia nyata, baik itu di lingkungan sekolah, kampus, lingkungan kerja maupun relasi personal. Nah, inilah ya yang akan menimbulkan jurang frustasi atau frustration gap ketika interaksi sehari-hari gagal menyamai dunia maya yang serba cepat dan serba instan gitu. Iya kan? Jadi teman Pro 2 harus banget nih untuk mengontrol diri gitu di media sosial ya pastinya. Kemudian juga membangun kesadaran kritis saat kamu berselancar di dunia maya, menghargai proses dan kerja nyata ketimbang sekedar mengejar visibilitas digital, serta menumbuhkan rasa syukur dan ketangguhan mental di era ketika validasi selalu tersedia hanya dengan satu klik tadi.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang pastinya pagi hari ini ternyata selain sambil mendengarkan Pro 2, kamu juga sambil membaca. Wow, bagus banget dong ya, karena membaca ini akan berpengaruh loh kepada tingkat stres yang lebih rendah, kemudian juga lebih sedikit masalah kesehatan mental dan fungsi otak juga lebih baik saat dewasa terutama nanti. Ini sudah ada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa hobi masa kecil yang dulu sangat digemari yang sekarang makin ditinggalkan itu memang dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih baik gitu. Jadi ada kemampuan kognitif yang lebih tajam dan bahkan perbedaan struktur otak di kemudian harinya. Jadi teman Pro 2, ini sudah ada penelitiannya kalau membaca itu bagus banget gitu. Jadi semoga aja dengan membaca yang bermanfaat ini ternyata bisa juga untuk membuat stres kamu jadi lebih rendah, relaksasi yang lebih besar, dan peningkatan empati. Serta membaca juga dikaitkan dengan resiko gangguan kognitif dan penyakit neurodegeneratif yang lebih rendah, termasuk Alzheimer. Jadi lebih kepada meningkatkan daya ingat kamu gitu. So, yang pagi hari ini pastinya masih semangat banget dengan aktivitas-aktivitasnya. Sudah banyak yang kayaknya sudah mau selesai aktivitasnya. Semoga semuanya bisa terus semangatnya sampai selesai nanti. Dan apalagi aktivitasnya sampai sore nanti ya. Dini bakal nemenin kamu sampai di jam 10 pagi ya, dan jam 9 nanti pada Asta Cita dengan topik kita di hari Kamis ini, yaitu mengenai Say No to Drugs ya. Judul juga seperti apa, dan juga no korupsi deh pokoknya. Nah, jadi pastikan kamu stay tune terus di Spada.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
1: Woi, lihat apaan?
2: Tuh, lihat tuh.
1: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
2: Yalah iya, siapa lagi?
1: Bukannya kamu dulu juga gitu?
2: Itu mah dulu.
1: Sekarang?
2: Ya tidak lagi lah.
1: Oh, hah, tuh apa?
2: Yuk, cepun.
3: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
2: Tunggu, balik lagi yuk.
1: Kenapa?
2: Sampahnya ketinggalan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM Mataram.

Okay, teman Pro 2, Dini balik lagi nemenin kamu di edisi hari ini. Dan Dini punya informasi dulu nih buat teman Pro 2 yang seringnya itu apa-apa langsung curhat ke media sosial. Waduh, bahkan orang-orang menyebutnya oversharing atau berlebihan membagikan informasi. Sebenarnya ini bisa dicegah loh dengan lebih ke kontrol diri dan juga empati. Kalau misalnya yang kamu share itu adalah edukasi atau kamu melakukan penelitian atau ceramah, mungkin ini masih punya dampak untuk orang lain ya. Tapi kalau udah jadi pribadi, ya udah nggak usah terlalu diunggah ya, karena ini adalah hal yang seharusnya secara moral itu bisa dibatasi sebenarnya. Karena setiap informasi yang kamu bagikan di media sosial nih teman Pro 2 bisa berpotensi menimbulkan beragam persepsi dari orang lain yang akan menerimanya ya. Tapi ada juga sih yang bilang kayak, aduh nggak peduli, ya udah jangan follow dong, kayak gitu-gitu. Cuma jangan oversharing aja, terutama di media sosial ini pastinya terkadang gitu ada yang nggak sadar sih kondisi ini gitu, karena memang dipicu oleh perasaan yang terlalu happy mungkin gitu. Jadi kalau bisa kontrol diri lah ya, untuk bisa membuat kamu bisa lebih ke sharing yang sewajarnya aja. Karena kita harus memperhatikan yang namanya empati juga. Jadi memang penting banget sih yang namanya stimulasi emosi gitu ya. Harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Termasuk juga bagaimana menyampaikan pendapat, terutama dalam penggunaan media sosial nih. Seringkali itu kayaknya kita lupa gitu, lupa dalam bertindak, kemudian lupa untuk berempati, lupa kontrol diri, dan sampai melupakan hati nurani. Waduh, jangan sampai ya teman Pro 2 ya. Pokoknya gimana caranya supaya selalu bijak dalam bermedia sosial.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dulu.

corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Media.
1: Wow, udah jam 9 pagi aja. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga semuanya semangat aja ya untuk edisi hari ini. Dan Dini mau kasih informasi dulu mengenai topik kita kalau di setiap hari Kamis ya, di mana hari Kamis ini kita ngobrolin soal stay no to drugs ya, ataupun juga judi online dan juga jauh-jauh dari yang namanya kasus korupsi. Waduh, ini nih ternyata emang bisa dibilang penyakit banget sih teman Pro 2. So untuk kamu yang muda-muda udah harus fokus ke hal-hal yang positif, kembangkan minat dan bakat kamu dengan baik. Nah, baru-baru ini pemerintah nih resmi meluncurkan program ekstrakurikuler baru bernama Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI secara nasional pada bulan September 2026 ini. Wow, ini ekstrakurikuler yang seru banget kayaknya. Jadi memang program ini diatur dalam keputusan Mendikdasmen nomor 136 tahun 2026 ini dan ditujukan untuk pelajar tingkat menengah, SMA, SMK, dan sederajat. Nah, jadi penasaran banget kira-kira untuk teman Pro 2 yang memang selain sibuk belajar ya secara akademik, kamu seneng gitu ikutan ekskul-ekskul, entah itu ekskul seni ataupun juga olahraga. Nah, jadi ternyata ekskul terbaru ini namanya Ekskul Korps Kadet ya. Pastinya sudah akan hadir gitu di sekolah-sekolah. Penasaran banget apa sih ekstrakurikuler Korps Kadet ini? Apakah ini ekskul bela negara khusus untuk siswa menengah atas atau gimana ya? Pasti kamu penasaran nih teman Pro 2, stay tune.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam.

0: Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Teman terbaik kamu.

104,2 FM Teman Pro 2 masih. Kita mau lihat dulu seperti apa sih yang namanya ekskul baru, yaitu ekskul Korps Kadet ya. Jadi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghadirkan Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI sebagai ekstrakurikuler untuk siswa SMA dan sederajat untuk membangun kesadaran bela negara serta karakter kebangsaan. Wow, jadi Teman Pro 2, kalau dilihat nih peluncuran ekstrakurikuler KKRI ini merupakan tanda dimulainya upaya bersama dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, memiliki wawasan kebangsaan, dan kesadaran bela negara. Dan ini merupakan program prioritas nasional yang langsung diinisiasi ya dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga program ini bertujuan menyiapkan generasi muda untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sebab menyiapkan generasi unggul ini harus dilakukan sejak dini melalui berbagai kegiatan pembinaan. Kamu tertarik nggak nih Teman Pro 2 untuk ikutan ekskul ya? Yang biasanya kalau ekskul itu ada ekskul pramuka misalnya PMR atau juga mungkin dari seni, tari ya, atau nyanyi dan lain sebagainya. Tapi ini ada yang terbaru ya, ini seperti bela negara gitu ekskulnya, namanya KKRI. Nah, udah ada belum di sekolah kamu? Kalau belum ya mungkin nanti kamu bisa daftar ya. Nanti setelah udah ada kamu langsung daftar aja kalau kamu tertarik, karena KKRI ini emang lebih ke wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan tanggung jawab sebagai warga negara gitu. Jadi untuk membantu kamu mengembangkan potensi sesuai keinginan kamu gitu, karena untuk mewujudkan suatu impian bisa memulai berbagai macam instrumen. Wah ya, Dini harap ada yang tertarik nih ikutan ekskul KKRI ya. Nanti kalau udah ada di sekolah kamu, kamu bisa langsung daftar.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman pro 2, pastinya untuk terhindar dari hal-hal yang negatif ya, kayak misalnya drugs ya, ataupun juga judol dan juga pastinya korupsi nih teman pro 2, kita harus memupuk rasa cinta kita pada tanah air terutama ya, supaya hal-hal negatif tadi yang sudah Dini sebutkan sebagai tema besar kita di Sepada nih teman pro 2 untuk edisi hari Kamis, salah satu caranya ikut untuk menyibukkan diri kamu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Salah satunya adalah mengikuti ekstrakurikuler yang baru diluncurkan. Ini langsung dari prioritas pemerintah ya, prioritas nasional banget. Namanya itu adalah KKRI, Korps Kadet Republik Indonesia. Jadi apa sih KKRI ini? Ini sejenis, bukan wajib militer yang jelas ya. Jadi pemerintah menegaskan bahwa ikut ekskul ini di sekolah itu tidak wajib dan bukan bentuk wajib militer seperti di Korea Selatan sana. Dan siswa juga bebas memilih secara sukarela. Jadi kamu tidak akan mempengaruhi nilai akademik ataupun kelulusan. Kemudian juga program ini merupakan prioritas nasional yang diinisiasi langsung oleh Presiden bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan juga sebagai calon prajurit ya. Jadi kamu yang bergabung tidak berarti diproyeksikan atau diwajibkan menjadi tentara atau prajurit di masa depan. Tapi ada tujuannya loh. Yang pertama itu adalah untuk pembentukan karakter. Jadi fokus utama kegiatan adalah membangun disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan terutama, serta kesadaran bela negara ya. Terus juga materi pembelajarannya itu ada 8 kelas pembelajaran yang mencakup komunikasi, kemudian problem solving, pemecahan masalah, ketahanan digital, hingga mitigasi bencana. Dan ada juga sih kegiatan fisiknya yang terstruktur yang melibatkan unsur TNI dan juga pembina kewilayahan yang dijadwalkan secara rutin, seperti latihan fisik bersama ya setiap 1 bulan sekali. Ini penting juga sih, sekalian olahraga ya teman pro 2. Dan pastinya juga untuk kamu yang tertarik nih pengen ikutan Korps Kadet atau KKRI di sekolah, ya ditunggu aja. Nanti ini adalah ekskul baru yang hadir untuk khusus untuk belajar seperti kamu yang masih duduk di bangku sekolah menengah ya, SMA, SMK dan juga Madrasah Aliyah. Itu ada nanti ekskul Korps Kadet yang pastinya menjadi salah satu pilihan di ekstrakurikuler yang kayaknya pengen kamu ikuti. Oke? Kalau pengen ikut ya pastinya kamu lihat dulu ya, contoh-contohnya tuh udah banyak kayak di YouTube ada gitu, di Instagram mereka yang udah posting-posting di media sosial juga seperti apa sih bentukan dari jenis ekskul terbaru ini, yaitu KKRI, Korps Kadet Republik Indonesia. Dan untuk kamu yang tertarik juga, sekali lagi ya nanti kamu bisa daftar kalau udah ada di sekolah kamu ya. Terima kasih teman pro 2 untuk yang udah stay tune di sini, karena Dini kayaknya udah mau ke jam 10 pagi. Dini harus udahan dulu. Pastikan teman pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM. Teman terbaik kamu, Dini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Nanti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Terbaik kamu.
7: Produ FM Mataram.

0: Info Pro 2 FM.
1: FM teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri meminta sekolah menjadi benteng pencegahan kekerasan fisik, seksual, perundungan atau bullying hingga pernikahan usia anak. Menurutnya, tren kasus tersebut harus dihentikan agar sekolah benar-benar menjadi ruang aman bagi siswa. Pesan ini disampaikan saat memimpin sosialisasi dan dialog bersama siswa SMA Negeri 1 Terare, Lombok Timur pada hari Selasa yang lalu. Kegiatan ini digelar pemerintah Provinsi NTB bersama dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW NTB. Ia berharap tidak ada lagi orang tua yang khawatir menitipkan anaknya di sekolah, karena itu guru diminta tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga menjadi fasilitator yang mampu mengayomi dan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram mencatat ada 5 korban dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pimpinan salah satu pondok pesantren di Bungkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari jumlah tersebut, ternyata ada yang masih aktif menyantri. Menurut Ketua LPA Kota Mataram Joko Jumadi kepada RRI kemarin, kekerasan seksual yang terjadi di pesantren tersebut diduga telah terjadi selama bertahun-tahun. Ia menduga kuat ada lebih banyak lagi korban yang belum bersuara. Rencananya akan ada 5 orang lagi yang membuat aduan ke LPA. Proses pengungkapan kasus tersebut sempat menemui beberapa kendala. Salah satunya adalah karena data-data kasus ini dibawa oleh korban yang berada di luar negeri. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: 2 Hit List.
1: Hai, selamat pagi teman Pro 2. Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik. Kamu barengan sama Yaning di pagi hari ini. Aku cukup merindukan teman Pro 2 karena 2 hari ini aku tidak menemani teman Pro 2 ya. Kenapa tuh Yaning, kalau boleh tahu? Aku kemarin sempat sakit teman Pro 2, yang dimana aku lihat-lihat memang sekarang lagi musimnya orang sakit katanya. Tapi aku gak mau, aku dari segala musim, musim yang tidak inginkan adalah musim sakit. Tapi pada kenyataannya kayak gitu sih teman Pro 2, banyak yang demam, terus juga flu. Katanya virus influenza A itu lagi menyebar di Indonesia. Nah, yang sering kena itu adalah anak-anak sebenarnya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau orang dewasa juga bisa kena virus influenza A ini. Jadi kita semua wajib banget untuk jaga kesehatan ya teman Pro 2. Salah satu caranya adalah dengan berolahraga, istirahat yang cukup, menjaga mood tetap baik gitu ya, biar kamu gak stres, biar kamu gak ngerasa ke pressure. Gimana caranya? Ya dengan dengerin lagu-lagu kesayangan kamu ya. Jadi kamu bisa request sepanjang 2 jam ke depan barengan sama Yaning di pagi hari ini dengan cara WhatsApp di 0819020570000, bisa lewat Instagram di @prodofmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana karena Yaning masih akan terus menemani kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.

Oke, tahun berdua barusan kita dengerin single dari Raisa dengan Kuharap Duka Ini Selamanya. Tapi kalau kita ngomong soal duka ya tahun berdua, kalau aku pribadi seumur hidupku aku belum pernah ngerasain yang namanya berduka yang begitu dalam. Maksudku orang yang benar-benar secara emosional dekat dengan aku tuh, puji Tuhan ya, syukurnya.

Masih ada semuanya di sekitarku gitu ya. Jadi duka paling besar yang ku alami sejauh ini adalah waktu anjing peliharaanku meninggal di keroyok anjing liar gitu. Bahkan untuk seekor anjing aja dukaku sampai setahun tuh kayak kalau keinget masih penuh dengan penyesalan dan juga kesedihan gitu teman berdua. Apalagi rasa duka yang dirasakan oleh orang yang memang kehilangan orang terdekatnya. Ya mungkin teman berdua ada yang baru-baru ini kehilangan orang-orang terdekatnya, atau mungkin dalam jangka waktu yang lama. Tapi yang namanya duka itu sepertinya tidak pernah sembuh dengan sepenuhnya ya. Pasti ada masa-masa di mana kita merindukannya, apalagi kita tidak bisa menyentuh orang itu lagi, melihat orang itu lagi, atau bahkan kita lupa dengan suara orang itu. Kalau kita sampai lupa suaranya itu pasti ada kesedihan yang kayak gak bisa digantikan banget gitu ya. Tapi aku berharap semoga keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita, dosa-dosanya diampuni dan diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, ini masih akan menemani teman perdua tentunya dengan single-single yang bakal bikin teman perdua lebih happy mungkin, lebih relax di pagi hari ini sambil kamu ngerjain semua tugas-tugas kamu ya teman perdua. Next aku mau putarkan single dari, aduh ini masih yang berduka-berduka lagi lagunya. Ini ada sesi potret dari Ari Lesmana. Terus ntar aku bakal puterin Jelita dari Sal Priyadi.

0: Ih, itu muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu. Oh, no.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Oke, tahun berdua. Aku yakin kamu sudah menantikan single-single yang ingin kamu dengarkan di pagi hari ini ya. Dan aku udah susun beberapa list untuk teman berdua sesuai dengan requestan kamu di pagi hari ini. Pertama ada berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas. Ada juga bermimpi dari Mahalini dan Ikro dari Raim Laode. Ya semua lagu-lagunya memang low-low banget ya di pagi hari ini. Tapi ntar di satu jam ke depan aku bakalan puterin yang lebih up untuk teman berdua. Jangan kemana-mana, karena yang masih akan menemani kamu di Produa Hitlist.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Oke, itu kan pro 2. Kamu masih pingin dengerin lagu-lagu kesayangan kamu? Tenang, waktunya masih 1 jam lagi ya untuk dengerin semuanya. Jadi untuk yang baru gabung, kamu bisa langsung kirim requestan kamu melalui WhatsApp di 0819020570. Bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Yeay, tahun berdua kita akhirnya masuk ke lagu-lagu yang lebih upbeat ya sekarang, yang sudah di request sama tahun berdua. Di sini ada yang mau dengerin 24/7 ku ingat selalu. Ada juga yang mau dengerin Dancing with a Stranger, ini dari Sam Smith dan Normani. Ada juga yang mau dengerin Bruno Mars dengan On My Soul. Yeah. Jadi teman-teman Pro 2 yang mau dengerin lagu-lagu kesayangannya juga dan lagunya upbeat, please request dari sekarang supaya aku bisa puterin untuk teman-teman Pro 2 sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat malam, Mas.
1: Wih, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Oke, okay, teman pro 2, itu dia haha dari Sabrina Leanor. Eh, kamu udah tahu belum satu fakta kalau Sabrina Leanor ini dulunya adalah juara bintang radio nasional tahun 2018. Wow, ya. Enggak cuman Sabrina aja, tapi Rio Laskar juga, teman pro 2. Dan kemarin akhirnya para juara dari RRI Mataram itu sudah melakukan proses take video untuk tahap berikutnya, yaitu seleksi di tingkat Korwil. Dan kita berharap semoga nanti perwakilan dari RRI Mataram semoga bisa keduanya mewakili Korwil 7 untuk ke tingkat nasional. Siapa tahu ini jadi batu loncatan untuk mereka ke depannya. Siapa tahu bisa ikut Indonesian Idol menjadi bagian dari Indonesian Idol, bahkan mungkin jadi juara Indonesian

Idol, ya kan? Jadi nanti kalau teman Pro 2 sudah melihat di uploadnya video dari perwakilan RRI Mataram, jangan lupa untuk kamu dukung, kamu vote sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.co.id ya teman Pro 2. Tiap hari 2 bintang gratis, 2 poin gratis, bisa sangat membantu ya teman Pro 2. Apalagi kalau kamu mau beli untuk mendukung perwakilan dari RRI Mataram, aku jamin mereka gak akan mengecewakan. Mereka sudah berlatih dengan sangat baik dan mengupayakan talenta terbaik mereka untuk mewakili RRI Mataram. Jadi jangan lupa didukung nanti ya teman Pro 2. And then karena Yaning masih punya waktu untuk menemani kamu di Pro 2 Hitlist, jadi aku bakal lanjut aja untuk putarkan single-single berikutnya. Ada Bahas Bahasa dari Bara Suara, terus nanti juga aku bakal puterin Sinaran dari Rosa featurin MKK Click, dan masih ada single-single lainnya untuk teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Hitlist.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Itu dia sinaran mentari menyinari. Itu tadi single yang dibawakan sama Alexa ya, perwakilan RRI Mataram untuk ke bintang radio berikutnya di tingkat Korwil. Dan kalau untuk Radi membawakan lagu Satu Malam Yang Biru Tanpa Dirimu. Ya benar-benar keren banget penampilan mereka. Nanti akan ada jadwal penayangan untuk babak berikutnya ya tahun Pro 2. Perwakilan dari RRI Mataram, RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja akan beradu menjadi satu. Karena nanti perwakilannya hanya akan ada satu pasang aja, putra dan putri, untuk mewakili Korwil 7 ke tingkat nasional. Siapakah yang akan mewakili Korwil 7 tahun Pro 2? Nanti kita lihat ya. Dan jangan lupa untuk mendukung perwakilan RRI Mataram. Dukung yang mungkin memang menurut kamu oke, aku lebih suka yang ini, lebih suka yang itu, gak apa-apa. Pilihan ada di tangan teman Pro 2 ya. Nah, untuk single berikutnya teman Pro 2, di sini aku bakal puterin single yang kemarin sempat viral karena single ini dipakai untuk original soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day. Oh my god, this is I Miss You, every brand new day dari For Revenge.

Oke, tahun Pro 2. Nah, ini dia single-single yang bisa ku putarkan selama 2 jam tadi ya, dari pukul 10 sampai dengan sekarang menuju pukul 12 siang, teman Pro 2. Bentar lagi waktunya untuk beristirahat, tapi Yaning tidak punya waktu untuk istirahat menemani teman Pro 2. Soalnya aku masih punya informasi yang banyak banget untuk disampaikan nanti sampai pukul 2 siang, karena kita udah masuk di santai siang, teman Pro 2. Thank you untuk yang udah request. Jadi Yaning bakal puterin beberapa single terakhir di sini, ada Teh Hijau dari Tulus dan Animal dari Cat's Eye.

Siang. Iya, sampai bingung ini udah siang ya. Ternyata udah tahun pro 2. Di luar kayak panas banget sih tahun pro 2 ya, kata aku mah literally gosong kalau kita enggak pakai jaket, kalau kita enggak banyak minum air kayak bakal dehidrasi. Jadi aku mengingatkan tahun pro 2 untuk minumlah air sebanyak mungkin. Oke. Okay? Nah, mumpung udaranya sepanas ini, kayaknya ini yang mau menyuguhkan yang segar-segar ya. Aku bakal kasih informasi seputaran UMKM. Siapa tahu ini bisa jadi ide bisnis untuk teman pro 2 juga. Aku mau kasih ide bisnis minuman segar dan menyehatkan untuk kamu. Karena aku lihat akhir-akhir ini banyak loh anak-anak muda yang sadar akan kesehatannya, terus juga mau memperhatikan asupan gizinya lebih baik dari sebelumnya. Mungkin makan seblak bisa seminggu sekali gitu sebelumnya ya, tapi sekarang seblak ya sebulan sekali lah, atau mungkin 3 bulan sekali baru dikonsumsi. Ntar aku bakal kasih informasinya ya tahun pro 2, tapi kita bakal jeda lagu dulu. Kita dengerin single-single yang seru ini, terus nanti ini bakal putarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 12 lewat 11 menit. Jangan kemana-mana, stay di Muda Kreatif.

0: and everything.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

hari. Informasi minuman segar yang bisa aku konsumsi di hari yang panas ini tapi tetap sehat. Karena di zaman sekarang ini kalau mau makan dan minum sembarangan, aduh kayaknya udah gak zamannya deh tahun pro-2. Yang lagi ngetren sekarang ini adalah minuman yang bisa membuat kita tuh jadi lebih berenergi, jadi lebih sehat, jadi lebih trendy, I mean. Ya, yeah, karena sekarang ini kita tuh wajib banget menjaga kesehatan karena kita sudah terlalu banyak terpapar bahan-bahan kimia terutama dari makanan instan. Nah, mungkin kita harus balik lagi ke cara lama yang lebih organik, yang lebih natural dan juga alami untuk mengembalikan kondisi tubuh kita dan untuk detoksifikasi asik. Kayak gimana gitu ya bahasanya ya. Tapi yang jelas teman pro 2, ini ada beberapa ide ya yang bisa aku sampaikan ke teman pro 2. Mungkin bisa jadi ide bisnis juga untuk teman pro 2 selain supaya kamu bisa menjaga gaya hidup sehat. Yang pertama, air kelapa murni. Ini mengandung elektrolit alami yang tentunya bisa mengembalikan cairan tubuh yang hilang setelah beraktivitas. Nah, air kelapa murni ini bagus banget sih teman pro 2 ya. Dan memang untuk yang jualan kelapa, kalau di Pulau Lombok ya kata aku memang bertebaran di mana-mana. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apakah menjual es kelapa itu untungnya banyak? Menurut aku dengan banyaknya yang jualan berarti untungnya banyak. Apalagi kita di Pulau Lombok ini gak kekurangan buah kelapa, karena pantai ada di mana-mana, pohon kelapa ada di mana-mana. Mungkin supaya lebih berbeda dari jualan lainnya, kamu bisa kasih ide tambahan gitu kali ya. Mungkin es kelapa dengan biji selasih.

aduh seger banget. Terus abis itu sirup-sirupnya kamu pakai sirup alami aja, bukan sirup yang siap saji, you know, yang ada di toko-toko minimarket gitu ya. Tapi kayak kamu produksi sendiri, mungkin madunya dari madu Sumbawa gitu, atau dengan sirup stroberi yang dimana kamu pakai stroberi dari Sembalun sebagai bahan dasar sirupnya, atau dari sirup jeruk yang kamu produksi sendiri juga di rumah, ya bisa kamu beli karena di sini yang jualan jeruk juga banyak banget sih tahun kedua. Nah kalau untuk resep-resep bikin sirupnya seperti apa, banyak banget di sosial media. Mungkin yang harus diperhatikan adalah kandungan gulanya ya. Kalau ada gula yang lebih sehat boleh kamu pakai, atau porsinya ketika kamu suguhkan di minumannya jangan terlalu banyak, ya sekedar biar ada rasa-rasanya gitu ya. Terus kan kebanyakan sekarang orang-orang tuh jualan kelapa ini memang pakai susu kental manis ya, SKM, karena mungkin orang gak selalu suka sama rasa alami dari buah kelapa, mungkin agak hambar gitu ya teman Pro 2. Mungkin kamu bisa kasih ide ya untuk mencampurkan susu murni dengan air kelapa. Aku gak tahu sih bakalan cocok apa enggak ya, tapi nanti kita coba-coba aja dulu, trial and error gitu teman Pro 2. Tapi dengan meminggirkan ide ini aja aku udah kebayang segarnya kayak gimana tuh air kelapa di siang bolong seperti ini.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM Mataram.

Oke, tangan nomor 2. Selain air kelapa, ada juga teh hijau dingin loh yang bisa jadi minuman segar dan juga menyehatkan untuk tangan nomor 2. Karena teh hijau ini memang kaya akan polifenol ya tangan nomor 2 dan juga antioksidan yang baik untuk menangkal radikal bebas dan menyegarkan tubuh. Jadi tangan nomor 2 wajib banget untuk bikin minuman segar seperti teh hijau ini kalau kamu misalnya mau buka kafe minuman, jangan kopi-kopi aja gitu. Teh hijau seperti lagu Tulus. Kayak mana tuh lagu Tulus tuh? Udah joget aja nih. Apa? Mining. Terus ada juga jamu tradisional. Siapa pencinta jamu? Aku sukanya kunyit asam, beras kencur, terus juga jahe. Ada banyak banget sih jamu-jamu sehat dan juga enak. Zaman sekarang gak suka minum jamu, aduh parah banget sih teman. Ini adalah minuman tradisional khas Indonesia yang wajib banget kita lestarikan. Salah satunya dengan cara kita bikinin kafe dia ya. Mulai usil kata aku mah. Ini bukan makhluk goib ini yang ganggu aku. Beneran makhluk nyata ya. Oke, kalau gitu segini dulu informasi yang Yening sampaikan untuk minuman yang segar-segar ini. Semoga bisa menyegarkan hati dan juga dahaga teman-teman.

segitu aja informasi yang bisa Neng sampaikan untuk Muda Kreatif hari ini ya. Semoga menginspirasi teman Pro 2 dan tentunya bikin teman Pro 2 jadi lebih segar di siang hari yang panas ini, dan lebih sehat lagi tentunya. Ya, Neng masih menemani teman Pro 2 setelah ini di Zona Olahraga. Sampai mikir dulu habis ini apa ya. Dari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Yuhu. Selamat siang teman Pro 2. Musik yang bersemangat ini akan menemani teman Pro 2 sampai di 1 jam ke depan di zona olahraga. Jadi ini bakal kasih teman Pro 2 informasi seputaran dunia olahraga yang pastinya tetap panas di setiap harinya dengan informasi-informasi terupdate, terbaru, terpercaya di rri.co.id. Nah, teman Pro 2, kira-kira apakah olahraga favorit kamu di minggu ini ada informasi terbaru mungkin dari atlet-atlet favorit kamu? Kita bakalan cek lengkapnya nanti ya, teman Pro 2 bakalan dikasih ke teman Pro 2 setelah single-single yang mau lewat ini.

lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Kalau kemarin ada berita Messi akhirnya pensiun dari dunia sepak bola tahun kedua. Berikutnya ada Ronaldo yang juga dikabarkan akan pensiun. Tapi kata Ronaldo, saya belum mau pensiun, saya mengejar 1000 gol. Jadi Cristiano Ronaldo ini mengaku masih punya banyak hal untuk ditawarkan kepada Portugal. Dan dia menegaskan peluit akhir karirnya itu belum di depan mata. Jadi saat berbicara di KTT sepak bola Portugal sebelum pertandingan Nations League melawan Wolves di hari Jumat 25 September 2026, Ronaldo memberikan sebuah poin ya, memberikan sebuah pernyataan kalau dia sekarang ini sudah mencetak 979 gol di dalam karirnya, 833 untuk klub dan juga 146 untuk Portugal. Sisanya tinggal 21 gol lagi sampai mencapai 1000 gol yang dia targetkan. Sebelum itu tercapai, dia tidak akan pensiun. Aku mah di sini Ronaldo memberikan sebuah standar yang melebihi standar orang lain. Mungkin orang-orang kayak ya udah aku akan bekerja dan pensiun di usia 38 misalnya sebagai pemain sepak bola. Enggak, aku enggak akan pensiun sampai golnya tercapai di targetnya itu 1000 gol kalau kata Ronaldo ya. Keren banget. Padahal usia udah 41 tahun loh sekarang ini Ronaldo, tapi fisiknya masih tetap prima. Walaupun mungkin kalau dibandingin sama Ronaldo di masa muda, ya gak seprima itu juga, cuman masih bagus banget untuk bertanding. Dia juga mengaku kalau ingin mencapainya dan bakalan mencapai itu karena itu adalah cita-cita. Mungkin lebih kayak obsesi ya jatuhnya ya. Tapi selebihnya itu adalah tentang menikmati prosesnya dia untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Dan dia tuh juga sempat mempertimbangkan masa depan internasionalnya setelah Portugal tersingkir dari Piala Dunia kemarin ya tahun 2022. Tapi pembicaraannya dengan FA Portugal ini masih ya untuk melanjutkan di Portugal tentunya. Ia juga menolak kritik media yang menurut Ronaldo ya itu telah berusaha membunuhnya selama bertahun-tahun, kayak misalnya kritikan atas permainannya dan dibilang udah nggak prima lagi, udah harus istirahat, udah harus berhenti dari sepak bola. Benar-benar ditepis semua omongan itu sama Ronaldo, dan dia akan membuktikan walaupun usianya tidak muda lagi, dia masih bisa mewujudkan cita-citanya, mencapai targetnya. Ronaldo memang sudah mencetak 21 gol dari 4 angka yang lebih dekat dengan pintu keluar ya, tapi ia tuh tetap berada di tempat yang dia suka, yaitu mengenakan seragam Portugal dan juga tersenyum sebagai seorang pemain sepak bola. Dan Portugal akan menghadapi Wolves di Nations League dengan Ronaldo yang siap memberikan kontribusi terbaiknya.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa.

namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Informasi olahraga berikutnya teman Pro 2 ini dari cabang olahraga basket ya, di mana timnas basket 5-on-5 Putri Indonesia menghadapi laga berat ya di perempat final Asian Games 2026 karena Indonesia menantang Korea Selatan. Nah, pertandingan ini berlangsung di Aichi International Arena pada hari Kamis 24 September 2026 alias tadi pagi ya teman Pro 2 di pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan Indonesia siap menandingi Korea Selatan. Manajer timnas basket 5-on-5 ya, 5-on-5 tadi aku bilang ya, 5-on-5 Putri Handoyo mengatakan kalau permainan telah di pemain sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin menghadapi perempat final. 3 hari istirahat dimanfaatkan untuk pemulihan kondisi fisik karena tentunya pasti bakalan capek banget ya teman Pro 2. Handoyo juga menyebut laga ini menentukan langkah Indonesia ke semifinal, dan Korea Selatan juga merupakan salah satu kekuatan terbaik bola basket di Asia. Indonesia mengunci peringkat kedua untuk pool A setelah menang atas Thailand 5-1-5-2. Tipis sekali tawan Pro 2 ya. Dan mereka kalah dari China 4-1-110 laga berikutnya. Aduh, lumayan juga nih jauhnya ya. Korea Selatan melaju ke perempat final dengan rekor sempurna, dan mereka menang atas Malaysia, Mongolia, dan Taiwan hingga menjadi juara di pool C tawan Pro 2. Dan kita lihat dari hasil ini, kalau perjuangan atlet basket Indonesia masih cukup panjang dan tentunya akan banyak PR. Tapi sudah sampai di perempat final aja itu udah keren banget, dan semoga ini bisa jadi batu loncatan sebagai pengalaman yang bisa mengasah skill mental dari atlet basket putri Indonesia.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Oke, teman berdua, akhirnya kita sampai di penghujung untuk zona olahraga edisi hari ini. Sebenarnya masih banyak banget informasi-informasi yang mau Yening sampaikan ke teman berdua, tapi karena waktu Yening udah habis ya untuk menemani kamu di santai siang edisi hari ini, jadi Yening harus pamit undur diri ya teman berdua. Terima kasih untuk yang udah dengerin berdua hari ini sepanjang tadi pagi ya, terutama dari berdua Hitlist sampai sekarang di zona olahraga. Setelah ini masih ada Entertainment Today, Info Lokal, Sore Ceria barengan sama Gloria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Radio RRI Mataram, teman terbaik kamu. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, di waktu yang sama. Dan terima kasih semuanya, teman Pro 2 yang pamit undur diri. Bye-bye.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman
0: terbaik kamu. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabarnya di hari Kamis? Panas banget di luar, padahal semalam hujan di daerah aku sih ya. Di daerah Gunung Sari hujan. Cuma di sini gak tahu, kering banget. Gak ngerti banget, kayaknya memang kota hujan di Lombok itu emang real Gunung Sari. Jadi aku gak heran kalau misalnya kita di luar hujan. Tapi emang bulan segini nih harusnya udah masuk musim hujan kan. Ya udah kalau kayak gitu, jadi buat kamu yang mau kemanapun jangan lupa bawa mantel. Kita gak tahu, mungkin panas hari ini tapi nanti malam hujan. Tapi janganlah aku pulang nanti malam, nanti kehujanan, janganlah. Okay, bareng sama Glow sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, yang bakal nemenin kamu dengan yepingan dan informasi-informasi. Yepingnya gak kosong dong tentunya, bakal ada aku sampai nanti di jam 7. Stay tune terus karena masih ada lagu-lagu juga yang seru-seru.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Wow, tau gak sih kalau misalnya The Weeknd mau konser di Jakarta? Gila, gila, gila. Dan ternyata konsernya di Lusa, teman Pro 2. Gokil. Apakah kamu sudah mendapatkan tiket konsernya? Karena aku lihat banyak banget yang udah nyiapin outfit ke konser The Weeknd. Gak kerasa ya konser The Weeknd yang After Hours Till Dawn Tour yang bakal diselenggarakan di Jakarta ini udah depan mata banget ya. Dan kayaknya bakal banyak banget yang sing along dan juga udah menyiapkan starter packnya. Entah itu ya outfit, terus juga ya segala macam perintilan-perintilan gemoy itu. Dan buat kamu yang belum tahu, konsernya nanti di tanggal 26 dan 27 September 2026. Buat venue-nya bakal diadakan di JIS ya, Jakarta International Stadium di Jakarta Utara. Untuk rundown acaranya mungkin buat kamu yang gak ikut, ya udah aku kasih tahu aja. Nanti di jam 14 alias jam 2 siang itu bakal open gate. Terus di jam 15 lewat 45 waktu Indonesia Barat, ini ultimate VIP gathering. Di jam 16 waktu Indonesia Barat bakal ada ultimate VIP experience-nya udah dimulai. Jam 5 sore nih pintu baru dibuka untuk pemegang early entry package. Terus jam 5:30 itu baru dibuka tuh untuk semua kategori penonton. Dan di jam 19:50 bakal ada opening act. Dan 20:50 itu bakal ada The Weeknd on the stage. Oh my god. Dan buat kamu yang mau penukaran gelang gitu ya, wajib banget pakai gelang untuk masuk ke arena konser ini. Jadi nanti di hari H di venue ini bisa ditukar di lapangan ITF di area JIS dari jam 9 pagi sesuai dengan tanggal tiket kamu. Mau di tanggal mau deh. Dapetnya di tanggal 26 atau enggak 27 ya. Dilihat-lihat dengan baik dan benar ya. Aduh, tapi ini pasti bakal rame banget teman Pro 2 karena The Weeknd-nya emang gokil banget, banyak banget penggemarnya. Aku aja ngelihatnya tuh sebanyak itu sih. Karena kakakku juga bayangin dia lagi workout, dia puternya The Weeknd. Jujur kalau aku gak terlalu gimana-gimana sama The Weeknd, aku gak yang ngefans banget, yang benar-benar gila banget sama The Weeknd sih. Jadi ya gak gimana ya, aku memang gak tahu deh, aku gak terlalu tertarik sama banyak hal. Apalagi yang lagu-lagu aku gak tahu teman Pro 2. Aku kayaknya kalau orang-orang bilang tuh hidupku sangat membosankan gitu. Which is membosankannya tuh aku prefer baca buku daripada nonton konser. Karena selain aku tidak nyaman di konser karena terlalu rame, aku paling tidak bisa berdamai dengan rada bau-bauan di dalam konser, ngerti gak sih? Kayak aku gak bisa dan aku juga gak suka ada kontak fisik ya sama banyak orang. Karena kita gak bisa menghindari kontak fisik kalau di konser, kecuali private konser mungkin iya. Cuma kalau konser yang gede banget, apalagi sampai ngundang The Weeknd sih, aku gak yakin teman Pro 2 ya gak akan ada kontak fisik. Kita gak tahu nanti kita kayak loncat-loncat di pakpok-pakpok, kena-kena juga. Aku kurang suka di bagian itu. Jadi emang aku gak cocok, gak cocok diajak nonton konser. Aku cocoknya di mana? Diajak piknik. Hihi.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

gak sih teman Pro 2 kalau Marion Jola dilamar sama Kak Dennis? Oh my god, congratulations Lala. Akhirnya pelabuhan kamu sudah terlihat jelas kalau arahnya mau kemana. Oh, setelah bertahun-tahun, kalau gak salah berapa ya, 4 tahun apa 5 tahun Lala menjalin hubungan sama Kak Dennis, akhirnya dilamar juga. Ih, kita tunggu tanggal baiknya ya, kira-kira bakal kapan Lala dan Kak Dennis melangsungkan pemberkatan itu. Teman Pro 2, aku masih menunggu-nunggu kabar bahagia itu. Walaupun banyak kontroversi ya, kayak ih gap umurnya banyak banget, ih Kak Lala kok masih mau sama Kak Dennis. Hey, it's not about face or age. Itu sebuah hal yang kamu gak bisa ngerti juga, kayak klop, terus juga gimana kamu nyambung ngobrolnya. Karena aku denger-denger ya, jadi kita itu menjalani hubungan, apalagi mau berumah tangga, itu 90% isinya adalah ngobrol alias komunikasi. Kalau sama orang yang gak nyambung, terus juga gak ngerti kita, gak cocok, ya gimana mau nyaman gitu rumah tangganya? Gak akan bisa nyaman teman Pro 2. Jadi jangan pernah untuk ngestir orang ya, kamu ngerasa kayaknya kamu yang lebih ngerti. No. Gak ada yang lebih ngerti diri kamu sendiri, kecuali ya kamu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong, kenapa padahal kamu bisa lebih dapat yang lebih ganteng, hey, yang lebih ganteng belum tentu cocok. Ya udah, itu kan suka orang, ganteng itu relatif. Jangan dipaksain standar ganteng kamu sama standar ganteng orang lain. Aku sih senang banget ya, aku ngerasa kayak ya aku lihat juga gimana Kak Lala juga sangat-sangat into banget sama Kak Dennis. Gimana mereka selalu menjalin hubungan yang menurut aku suportif banget gitu. Konser ditemenin, terus juga sering-sering cover yang bagus banget ya. Kita gak bisa memungkiri lagi suara Marion Jola yang centil, dan juga pacarnya yang selalu bisa mengimbangi kecentilan itu. Gimana sih bilangnya? Ya kayak gitulah teman Pro 2. Pokoknya kita tinggal tunggu aja tanggal baiknya Kak Lala. Semoga ini bisa jadi seperti lagu yang satu ini. Dan ini adalah perjalanan kamu ke sebuah hubungan yang lebih baik lagi. Dan semoga Kak Dennis adalah anugerah terindah untuk Lala, dan begitu sebaliknya.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Aduh, ya ampun. Kalau tadi udah ada Marion Jola dan Kak Dennis yang mau nikah, congratulations Lala, yang udah dilamar. Masalah dilamar di Candi Prambanan, guys, kayak Jowo banget ya, padahal Lala dan Kak Dennis adalah orang-orang dari timur. Aku juga gak ngerti apakah dia mau menjawakan dirinya, kita gak tahu. Setahu aku kalau gak salah, Marion Jola tuh dari Kupang, cuma dia ada turunan Chinese-nya juga. Nah kalau Dennis emang timur banget sih, dia dari Indonesia Timur, dan kayak cocok banget. Semoga lancar-lancar sampai hari H. Itu jadi informasi terakhir juga, thank you banget. Habis ini bakal ada info lokal yang nemenin kamu. Stay tune terus, dan masih ada aku sampai nanti di jam berapa? Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Stay tune.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Papa Glow dan masih di Pro 2. Waktunya kita bakal mendengarkan informasi seputar NTB. Ada informasi apa aja sih di NTB? Banyak dong. Kalau kamu kepo nanti akan aku kasih tahu. Bakal ada informasi yang sangat-sangat menarik untuk kamu yang lagi kepo. Kira-kira tuh ada apa aja informasi di negara, lagi bener sih di negara Indonesia, dan juga yang ada di lebih tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Stay tune terus.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Teman Pro 2, ini sebenarnya banyak banget ya yang terjadi di kabupaten kita, di Lombok ini dan juga Sumbawa sih ya. Kok kabupaten sih, provinsi gak sih? Ini ada kecelakaan tunggal, ada satu unit truk yang muatannya kelapa ternyata terbalik di jalur Pusuk Kabupaten Lombok Utara. Wah, hati-hati ya. Jujur karena dulu aku anak Kabupaten Lombok Utara, emang jalurnya ini agak terjal ya. Jadi kalau misalnya salah sedikit sih berbahaya teman Pro 2. Ini terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah alias jam 3 sore di kemarin banget, 23 September 2026. Gak ada korban jiwa akibat kejadian ini, cuma dihimbau untuk masyarakat hati-hati. Apalagi jalurnya yang berkelok-kelok di Pusuk itu bikin kita juga apa ya, lebih ke gini teman Pro 2. Kalau misalnya kita gak hati-hati, banyak banget nanti yang harus di diperjuangin. Bukan diperjuangin, dihati-hatiin. Jadi aku harapnya sih kita wise ya, bijaksana dalam berkendara, karena banyak orang yang menunggu kamu. Dan jangan sampai kamu juga menyebabkan apa ya, kesusahan buat orang lain. Kan pastinya juga itu bakal merepotkan ya, merepotkan orang lain juga, membahayakan orang lain. So, pintar-pintarlah kita untuk berkegiatan dan juga berkendara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Oke, teman Pro 2, ini ada informasi juga. Ternyata ada kebakaran di wilayah Sesawat Narmada, Kabupaten Lombok Barat di pukul 13.13 waktu Indonesia Tengah. Di hari ini, di hari Kamis 24 September 2026. Nah, ini sebenarnya belum diketahui juga sebenarnya apa sih penyebab kebakarannya. Dan gak ada korban jiwa juga atas kejadian ini. Tapi aku gak tahu ya, apakah mungkin karena kebakarannya karena kemarau, I don't know. Cuma kita harus tetap wise dan juga bijaksana dan juga aware sama masalah-masalah kayak begini. Jangan buang puntung rokok di lahan-lahan yang gampang kebakar. Terus juga jangan buang sampah sembarangan ya teman Pro 2, karena kita gak tahu nanti akan ada pemicu dari saking panasnya dunia ini terus jadi gampang kebakaran. Daripada lahan-lahan itu terbakar dan kita juga, aku ngerti banget pada males kan kalau misalnya disuruh untuk nanam-nanam lagi. So jangan sampai kayak begitu. Stay tune terus ya. Semoga bisa segera kembali lagi Sesawat, karena Sesawat adalah salah satu lahan yang menurut aku jadi pilarnya Lombok, karena banyak banget hutan di Sesawat. Jadi kalau hutannya kebakar, jujur aku juga gak tahu lagi mau kayak gimana. Oke, teman Pro 2, masih ada aku sampai nanti di jam 7. Abis ini bakal ada sore cerai dan banyak banget segmen menarik lainnya.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

abis ini bakal ada sore ceria. Jadi buat kamu yang mau berprestasi, oh my god, this is your time to listening Pro 2 FM. Asik udah. Aku lagi pemanasan untuk English Corner nih, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya aku rada jaksel, ya udah diterima aja ya. Karena nanti aku bakal switch bahasa dari Indonesia ke Inggris rada. Agak rada bingung, tapi aku yakin aku bisa. So stay tune terus, karena nanti bakal ada topik-topik yang menyenangkan di Sorry Ceria ya.

0: Pengelompas waktu saya tengah saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, sejumlah atlet Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kota Mataram dipastikan akan memperkuat kontingen PASI NTB pada Kejuaraan Nasional Atletik Senior. Kejurnas ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada November 2026. Sekretaris Umum PASI Kota Mataram Fadlin mengatakan terdapat 5 atlet Mataram yang saat ini tergabung dalam Pelatda Mandiri PASI NTB dan dipersiapkan tampil membawa nama NTB pada ajang nasional tersebut. Kelima atlet itu yakni Idewa Ayu Ita Arianti yang akan turun di nomor tolak peluru putri, Suleni pada nomor 4x400 meter putri, Rahmat di nomor 110 meter dan 400 meter gawang, Diki Maulina di nomor 200 meter putri putra, serta Mirawan yang akan berlaga di nomor 400 meter putra. PB Basagi Badminton Sabtu pagi keluar sebagai juara turnamen Isai Badminton Cup 1 2026 di Kota Mataram. Gelar juara ini diraih pasangan Reza Rifki setelah menaklukkan pasangan Yusron Wawan dari PB Rimba melalui pertandingan sengit 3 set atau rubber game. Partai final yang berlangsung di Gor Yahasbu Babakan Kota Mataram di hari Rabu 23 September 2026 berlangsung ketat sejak awal. Kedua pasangan ini terlibat aksi kejar-mengejar poin dan saling memberikan tekanan untuk mengamankan setiap angka. Reza Rifki tampil lebih dulu unggul dan berhasil merebut set pertama. Namun Yusron Wawan tidak menyerah. Pasangan PB Rimba ini mampu bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke game penentuan. Memasuki set ketiga, Reza Rifki tampil lebih rileks. Mereka tetap mengandalkan pertahanan yang rapat sembari memanfaatkan momentum untuk melancarkan serangan. Sementara Yusron Wawan mulai kehilangan konsistensi dan beberapa kali melakukan kesalahan sendiri. Situasi ini dimanfaatkan Reza Rifki untuk menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Game ketiga akhirnya ditutup dengan kemenangan Reza Rifki dengan skor 21-15 dan hasil ini juga memastikan pasangan PB Basagi menjadi kampion Isai Badminton Cup pertama 2026. Demikian info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sore Ceria. Jadi pas kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: ini aku udah gak sendiri lagi. Ada cewek cantik yang kemarin terakhir aku juga bertemu dengan cewek cantik. Kali ini kita bakal sama cewek cantik lagi dengan bahasan yang super duper cheerful juga, gak kalah serunya. Kita bakal tanya gimana sih caranya untuk menang lomba dan punya mental juara. Bukan mental menye-menye nih bos. Oke, kita udah kedatangan Kak Fitria Anakta Ismaila. Halo. Yang mana nih mikrofonnya? Halo.
1: Hai.
0: Oke, yang ini agak soft spoken ya, beda banget sama aku. Ya ampun, gimana? Boleh dong kenalan siapa namanya, kesibukannya apa sekarang?
1: Perkenalkan, nama saya Fitri Anakta Ismaila. Kesibukan saya akhir-akhir ini ya belajar pengayaan TKA untuk persiapan.
0: Oh, kamu kelas berapa?
1: Kelas 12.
0: Kelas 12, ini biasa dipanggil Tata.
1: Iya.
0: Kita panggil apa nih? Kamu mau dipanggil apa?
1: Tata aja.
0: Tata aja, oke. Tata kelas 12 di mana?
1: SMA 1 Selang.
0: Oh, kamu jauh banget dari Lombok Timur.
1: Iya,
0: benar. Oh my God, mana suaranya orang Lombok Timur? Kita kedatangan orang yang dari jauh-jauh, ya ampun. Gimana perjalanan dari Solo ke sini?
1: Cukup lama.
0: Iya ya, lama ya.
1: Panas.
0: Panas, kamu kepanasan. Tenang, kita ada AC di sini. AC kita ini 2 PK loh, jangan macem-macem nih. Aduh, pamer banget tuh kan. Saya udah dibilangin asbun banget. Tenang Tata, kita gak akan kepanasan di sini. Orang-orang jarang ada yang kepanasan di sini. Orang-orang kedinginan. Oke, Tata jadi sibuk PKL. Emang jurusan apa Tata di sekolah?
1: Saya IPA.
0: Wow, IPA apa tuh? 1, 2, 3, apa sih?
1: IPA 1.
0: Pintar berarti. Biasanya gitu, katanya kalau misalnya IPA 1 pintar. Apakah iya Tata? Tata ngerasa kayak teman-teman Tata tuh pintar gak?
1: Iya, luar biasa.
0: Wow, kalau boleh tahu, Tata juara berapa? Di sekolah? Ranking, iya ranking ya biasanya sekarang ya. Ya, oh, sorry aku agak kurang Inggris.
1: Kalau ranking jarang pakai sekarang di sekolah.
0: Oh iya benar, kamu kurikulum baru ya. Yeah. Kurikulum mereka udah enggak pakai
1: ya. Iya benar.
0: Iya dia ketahuan deh umur saya kalau dulu masih pakai ranking, enggak apa-apa. Berarti sekarang udah enggak pakai ranking, cuma emang biasa-biasa aja berarti ya kalau nilai cuma dilihat-lihat gitu aja. Oke, Tata anak IPA, terus sekarang udah kelas 12, berarti sibuk banget ya?
1: Iya.
0: Next, Tata mau ngapain nih? Mau kuliah kah atau punya rencana lain?
1: Saya mau kuliah.
0: Wow, kuliah apa tuh kalau boleh tahu?
1: Rencananya saya mau ambil kedokteran di UGM.
0: Semua diam, biarkan Tata yang mau masak nih. Kita tungguin dia masak, kita semua langsung speechless, hah? Kamu mau jadi dokter?
1: Iya.
0: Dokter apa kalau boleh tahu?
1: Dokter umum.
0: Oh, dokter umum. Belum tahu mau spesialis apa?
1: Belum.
0: Oke, kalau di sini teman aku dia mau jadi dokter forensik. Dia lebih suka ngobrol sama pasien yang tidak bisa berbicara. Gitu dia. Iya. Dia lebih ke kayak, aduh aku introvert banget. Jadi kalau ngomong sama pasien dia kurang siap. Nah, kalau pasiennya udah gak bernyawa dia siap. Itu dia, itu tujuannya. Kalau Tata masih belum tahu ya?
1: Iya, masih belum.
0: Oke, kita tungguin Tata jadi dokter biar kita bisa bertanya-tanya kalau kita lagi sakit.
1: Amin.
0: Oke, lucu banget. Dan Tata ini adalah Miss Teen ya?
1: Iya.
0: Miss Teen Ambassador. Kita kedatangan Miss Teen. Gimana rasanya jadi Miss Teen?
1: Alhamdulillah, saya senang.
0: Gimana? Gimana perjalanannya Tata jadi Miss Teen?
1: Perjalanan saya cukup ribet. Benar, butuh luangin waktu yang banyak, tenaga mental gitu kan kita luangin.
0: Kalau misalnya dulu tahu ada mistin-mistin kayak gini tuh gimana caranya Tata tahu?
1: Waktu itu
0: dikasih tahu atau mungkin cari informasi sendiri?
1: Iya, saya diberitahu.
0: Apakah melihat kapasitas kamu, kualitas kamu baru diajakin atau kayak gimana?
1: Iya benar.
0: Aku jadi kayak, Tata jangan ngangguk-ngangguk kalau aku gak bisa lihat kita nih. Jadi Tata tadi ngangguk guys, jadi dia diajakin berarti.
1: Iya benar.
0: Gokil. Terus gimana waktu masuk dunia pageant, dunia ya seperti ini tuh perasaan Tata gimana ngeliatnya? Ih ternyata teman-teman aku bagus ya, gini ya, gimana perasaannya?
1: Perasaan saya awalnya masih ragu karena masih kurang percaya diri gitu awalnya waktu pertama kali masuk. Tapi karena saya sudah terbiasa dan itu yang kita pelajarin dunia model kan, jadi harus percaya diri, tampil percaya diri. Jadi saya sampai sekarang oke, masih bisa meyakinkan diri.
0: Itu waktu itu Tata jadi Miss Teen itu tahun berapa?
1: Tahun 2026.
0: Baru
1: dapat gelar ya.
0: Yeay, kapan lombanya?
1: Desember ya kalau nggak salah.
0: Januari. Januari. Oh, baru berarti baru Januari apa Desember?
2: Januari tahun kemarin.
0: Tahun ini berarti ya, berarti awal tahun banget. Oh iya, pantesan 2026 ya. Oke, berarti udah menjabat sekitar berapa bulan ya? 9 ya?
1: Iya benar.
0: Wow, ini lama loh, 9 bulan tuh udah kayak orang nunggu melahirkan ibaratnya tuh. Nanti kita bakal tanya-tanya selama 9 bulan ini Tata melakukan apa, prokernya apa aja, terus gimana caranya menyesuaikan. Pasti kamu juga udah ribet sama sekolah kan?
1: Iya benar.
0: Udah banyak yang harus dipersiapkan dari harus belajar, terus juga menyesuaikan sama proker-proker di MISTIN. Terus gimana caranya supaya bisa menjadi siswa yang baik dan berprestasi dicampur dengan tanggung jawab sebagai MISTIN itu. Nanti akan aku tanya-tanya. Buat kamu yang punya pertanyaan sama Tata, buat Tata juga boleh langsung aja WhatsApp aku di nomor 0819 02 05 7000. Aku tunggu.

seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrut miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: Sore Ceria bareng Glo dan juga Tata. Yeay. Oke, Tata, aku mau tanya, apakah kamu sering mendapatkan juara?
1: Iya, alhamdulillah sering.
0: Wah, juara apa aja tuh?
1: Saya sering aktifnya di dunia ini dapat juara model sama tari.
0: Nari? Ya, Tata nari apa?
1: Saya lebih sering tari tradisional.
0: Oh my god.
1: Tari kreasi sama tari kontemporer.
0: Berarti lebih ke tari-tari yang tari-tari semi modern bisa dibilang ya? Kalau yang modern banget kayak breakdance itu enggak ya?
1: Iya.
0: Enggak
1: ahli di situ.
0: Enggak ahli belum. Kalau Brazil dance?
1: Sering.
0: Iya, iya kan? Enggak mungkin kamu enggak ahli kalau gitu. Oke, kalau misalnya aku boleh tahu, Tata tuh juaranya biasanya di lomba kah, bawa nama sekolah kah, atau bawa nama pribadi?
1: Kalau di lomba model begini saya bawa nama pribadi. Kalau lomba tari baru bawa nama sekolah.
0: Oke, kalau misalnya aku tanya, Tata tuh udah mulai suka dunia model, terus dunia dance itu dari kapan?
1: Saya mulai sukanya dari saya kecil, dari mulainya tuh waktu SD. Nah, jadi waktu SD tuh saya udah dilatih nari, abis itu udah ikut lomba juga, ikut sempat audisi Putri Anak.
0: Putri
1: tahun
0: Anak.
1: 2020 dan 2021.
0: Oke, kalau misalnya nari ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau udah suka model, itu taunya dari kapan? Ih, kayaknya
1: sama juga dari kecil, dari SD juga. Mulai lomba gitu aktifnya dari SD.
0: Dulu waktu misal awal-awal suka ikut-ikut dunia model tuh ikut lomba apa? Fashion show kah atau apa?
1: Ya, awalnya saya ikut fashion show, tapi setelah itu saya masuk ke paguyuban Putri Anak tahun 2020. Tapi itu saya masih kecil, baru kelas 6 SD kalau nggak salah. Tapi di situ saya gagal, lanjut lagi di tahun 2021 waktu saya baru masuk SMP. Di situ saya jadi winner-nya tahun itu.
0: Wih, berarti baru dua kali coba langsung menang?
1: Iya, benar.
0: Keren. Umur SD loh, ya ampun. Berarti kamu emang bisa dibilang lebih tertarik sama dunia-dunia kreatif ya?
1: Iya, benar.
0: Oh, ini menarik banget. Karena orang-orang tuh kadang ini ya, bisa dibilang tuh orang-orang yang kalau misalnya kita lebih tertarik sama dunia kreatif tuh masih dipandang sebelah mata.
1: Iya, benar.
0: Nah, aku kepo banget gimana caranya Tata untuk menyesuaikan. Apalagi sekarang udah kesibukannya udah sekolah kan. Terus sekarang juga dunia pageant kan masih sangat-sangat ini ya, masih sibuk juga bisa dibilangin. Terus gimana caranya Tata manajemen waktu untuk ngebagi ini sama itu?
1: Kalau saya secara pribadi, kalau semisal ada lomba atau ada kegiatan model dan dia tuh berbarengan gitu sama les-les saya tentang terkait tentang sekolah atau pelajaran-pelajaran ini, saya biasanya bagi waktunya itu kayak gimana ya, saya lebih utamain yang pendidikan dulu sih, gitu. Jadi saya ambilnya yang lebih penting dulu gitu. Kalau masalah lomba-lomba yang begini di luar pendidikan, saya ambilnya belakangan gitu. Jadi saya lebih utamain selesaiin yang kayak les gitu dulu, baru saya ikut lomba gitu. Kalau dia bersamaan gitu, saya lebih milih gak ikut lomba dibanding gak ikut
0: sekolah
1: pelajaran. Iya, benar.
0: Wih, gokil.
1: Tapi kalau emang diambil dari lombanya itu atau kegiatan-kegiatan model gitu, diambilnya di waktu sekolah, saya bisa gitu ambil waktunya, kayak izin minta dispen gitu misalnya.
0: Berarti kalau dari sekolahnya Tata sendiri di SMA N1 Selong, apakah udah tahu kesibukannya Tata tuh lumayan sering ikut lomba-lomba kayak gini? Terus gimana respon dari sekolah juga?
1: Alhamdulillah dari sekolah juga didukung gitu, jadi diberi semangat juga gitu.
0: Oh, berarti dari guru-gurunya juga mendukung kamu untuk ikut-ikut lomba gini ya? Walaupun bawa namanya, hitungannya pribadi kan kalau pageant ya? Wah, ini jarang sih. Maksudnya kadang kan orang-orang tuh mungkin lebih di apa ya, bisanya tuh lebih dilihatnya tuh kalau misalnya bawa nama sekolah, akademisi, masalah-masalah ya berbau akademik yang baru didukung. Berarti kamu sekolahnya sungguh-sungguh mendukung ya?
1: Iya, benar.
0: Ih, gokil. Keren tuh SMA N1 Selong buat yang mau masuk SMA di SMA N1 Selong guys. Kalau misalnya kamu suka kreasi-kreasi ini juga bisa sih. Tapi menurut aku juga sekolah emang harus kayak gitu.
1: Iya, benar.
0: Karena masing-masing orang tuh punya kesukaannya sendiri-sendiri.
1: Jadi harus dikembangin gitu.
0: Setuju sama kamu.
1: Gak bisa dipendam gitu kan, jadi harus dikembangin gitu.
0: Nah, setuju. Nah, ini Tata kan punya banyak banget kegiatan. Sekarang kan udah sibuk juga mau kuliah juga iya. Sekarang. Kapan sih lulusnya? Jatuhnya bulan tahun depan ya?
1: Iya, benar tahun depan.
0: Wah, bentar lagi tinggal menghitung bulan kamu udah mau kuliah. Gimana? So far ada di dunia pageant. Bagus gak? Maksudnya kayak menurut kamu bagus gak buat diri kamu sendiri?
1: Bagus. Karena di situ saya bisa nampilin kepercayaan diri saya gitu. Menampilkan gimana diri saya gitu. Bisa mengenal orang banyak juga gitu.
0: Aku kepo tuh Tata. Apa yang berubah dari Tata? Maksudnya perkembangan yang bagus. Yang sebelumnya misalnya Tata belum masuk dunia pageant yang benar-benar pageant banget ya. Mungkin dulu masih sekadar fashion show, tapi sekarang udah masuk dunia pageant banget, udah bahkan menjadi Miss Teen Ambassador. Gimana, apa aja yang berubah di kehidupan Tata?
1: Dari diri saya sendiri, terutama saya lebih percaya diri lagi sekarang. Habis itu dulunya saya susah yang namanya sosialisasi, tapi sekarang sudah mengenal banyak orang gitu, udah punya banyak teman juga dari dunia model, dunia pageant. Habis itu saya dulu masih ragu-ragu bicara di depan banyak orang, public speaking, tapi kalau sekarang sudah terlatih gitu.
0: Ya sih kelihatan sih. Orang sampai dua kali langsung menang gimana sih? Oke, tadi juga Tata sempat mention kalau kamu sering bawa nama sekolah dan juga bawa nama pribadi untuk ikut lomba. Gimana sih caranya supaya pede ikut lomba? Menurut aku kayak itu bukan hal yang gampang ya. Maksudnya lomba itu sebenarnya 30% skill tapi 70%-nya mental gak sih kalau ikut lomba?
1: Harus siapin mental dulu.
0: Iya kan, apalagi kalau Tata juga ada yang bawa nama pribadi, berarti sendiri dong ya. Maksudnya bukan yang berkelompok, kalau nari mungkin berkelompok. Nah kalau pageant-pageant gini kan sendiri, benar-benar sendiri, diujinya nih sendiri. Nah itu gimana prosesnya Tata menyiapkan mental-mental kayak gitu?
1: Jadi kalau saya ikut lomba model begini, yang saya kuat yang pertama tuh ya pastinya mental saya ya. Jadi saya menguji diri tuh gimana saya ngelihat diri saya sendiri tuh, saya tuh nggak boleh takut sama saingan saya gitu. Ngapain sih lihat saingan gitu? Percaya diri aja gitu. Percaya sama kemampuan kita gitu. Nggak boleh kita tuh mikirnya, aduh bakal kalah gitu. Ngapain mikir kayak gitu, karena kita belum coba. Jadi alangkah baiknya gitu, kita hanya mencoba dulu gitu. Kalau gagal kan bisa dicoba lagi. Kalau gagal tuh bukan hal pertama gitu yang menjatuhkan kita, enggak. Kalau gagal itu harusnya kita tuh harus bangkit lagi dan mencoba, terus mencoba sampai kita dapat gitu. Tapi kalau udah dapat juaranya jangan seneng dulu, masih banyak lagi gitu. Jadi kalau udah juara enggak stuck di situ aja, harus coba lagi gitu.
0: Benar. Dan juga enggak boleh sombong ya kalau udah
1: dapat.
0: Benar, itu dia yang paling penting. Kalau misalnya kita menang sebenarnya gampang ya. Cuma jadi rendah hati itu yang susah. Walah. Jadi kalau misalnya Tata sih strateginya lebih ke jangan insecure sama diri sendiri.
1: Benar, harus percaya diri.
0: Nah itu dia, aku kepo banget. Ada gak sih tips dari Tata supaya kita gak insecure? Kadang kan kita apalagi perempuan ya banyak banget rasa insecure-nya. Ngerti kayak setiap hari, aduh aku rambut aku gak baik nih, lagi bad hair day nih. Tata mungkin kayak, aduh lagi jerawatan, lagi gak pede nih. Nah kalau Tata sendiri punya gak tips walaupun lagi ngerasa kayak insecure? Kan ada tuh fase-fase perempuan yang kayak ngerasa lagi insecure banget. Gimana caranya untuk kita ngehandle rasa insecure itu?
1: Kalau saya sendiri nih ya, kalau saya lagi insecure gitu ngelihat perempuan lain atau lihat orang lain atas kecapaiannya atau gimana kondisi dirinya gitu, saya sebenarnya sempet down aja gitu. Tapi terlepas dari itu, kita syukur kayak apa yang kita punya gitu. Nggak perlu ngelihat apa yang orang lain punya gitu, karena kita kan punya gimana diri kita gitu. Jadi harus lebih diperdalam lagi kita itu gimana. Nggak perlu lihat orang lain gitu. Apalagi kita jadi orang lain kan, aduh nggak boleh. Harus jadi diri sendiri itu. Jadi kita tuh nggak usah gimana ngerasa kita tuh harus lebih dari orang itu gitu. Jadi kita tuh ya udah coba aja gitu untuk diri kita sendiri, nggak perlu lihat orang lain gitu, karena kan setiap orang pasti beda-beda gitu dia dirinya gimana.
0: Wah asli Tata nih, ibaratnya dia sedikit ngomong tapi segala omongannya Wagyu A5 bro, daging. Bener-bener sedaging itu. Aku kayak, ini kamu belum umur 20 kok udah matang banget cara mikirnya. Tapi bener Tata, aku di kehidupan aku baru bisa nerima diri aku alias aku mulai mencintai diri aku tuh di umur baru 22 ke atas. Susah banget. Dan aku lihat kamu udah mencintai diri kamu, maksudnya bisa menerima segala kekurangan. Dulu mungkin di umuran tata yang kita masih SMA tuh kayak masih ngerasa ih jelek banget gitu. Aku susah banget untuk menerima itu sendiri. Tapi kalau dilihat dari Tata, bener banget. Salah satu hal yang bisa menghandle rasa insecure adalah kita coba menerima dan juga mencintai diri kita sendiri. Ya memang susah sih, cuma memang harus dicoba terus kalau kata Tata tadi. Wah, itu benar sih, mental itu, mental mencintai diri sendiri itu bisa jadi bekal kalau misalnya mau ikut-ikut lomba berarti. Oke, tapi kalau untuk dari tim, kan berarti Tata kalau misalnya lomba nari biasa bertim enggak sih?
1: Iya, benar.
0: Nah, bertim. Iya kan bertim ya? Yeah. Biasa berapa? Berapa orang?
1: 5 atau enggak 6 orang.
0: Banyak berarti ya.
1: Wow. Tapi pernah berdua juga.
0: Oh, pernah berdua.
1: Ya, tapi itu enggak lomba sih, cuma nampil biasa aja ya.
0: Oh, itu kalau berdua tuh kayak dance apa Tata?
1: Saya waktu itu hanya tari tradisional dari Jawa.
0: Berarti baru berdua. Ih, iya ya, aku enggak pernah dilihat kalau misalnya tari satu juga jarang ya.
1: Aneh
0: ya, benar. Itu Brazilian dance kalau sendiri mah enggak usah, Brazilian dance juga banyak.
1: Iya, benar.
0: Oke, itu kalau misalnya Tata ikut lomba dalam berkelompok kan juga punya tips yang beda ya. Sama kita kayak kalau misalnya sendiri kan cuma mental sendiri nih. Kalau misalnya sama kelompok kan harus berkelompok nih mentalnya. Gimana caranya Tata nyiapin mental tapi harus berkelompok? Karena kita kan harus nyesuaiin sama teman-teman kita nih. Nah, tips dari Tata tuh apa?
1: Kalau berkelompok begini, kami biasanya tuh kumpul dulu nih. Nah, nanti kita ngomongin apa sih yang masih belum kita bisa gitu. Kayak misalnya ada yang belum bisa gerakan ini, gerakan itu, ya udah kita saling ngelengkapin aja, saling ajar gitu. Kekompakan tuh kan butuh kalau bersama-sama gitu. Kalau nggak kompak ya gimana bisa jadi? Jadi kita tuh harus bisa saling melengkapi gitu dari teman-teman atau dari diri kita. Kalau kita merasa kita bisa, ajar teman kita yang belum bisa gitu. Jadi gak usah merasa kita bisa sendiri, kita biarin teman kita tuh susah gitu. Padahal kan kita bertim, berkelompok gitu ya. Jadi harusnya mencapai itu bareng-bareng, bukan sendiri gitu. Jadi gak usah sombong sendiri gitu. Kalau emang diri kita bisa, teman kita bisa, dari teman kita belum bisa, temannya diajar gitu. Jangan lihat temannya kesusahan gitu, ngelatih-ngelatih sendiri gitu.
0: Ih, best banget. Ini udah dibilangin, ini berdaging pokoknya omongan kita hari ini. Berarti lebih ke gimana caranya kita ngajak komunikasi.
1: Iya,
0: lah ya.
1: Komunikasi itu penting.
0: Iya kan, apalagi bertim. Berarti kalau Tata sendiri setiap latihan berarti ada evaluasi gitu ya?
1: Iya, benar. Apa yang kurang dari diri saya sendiri saya perbaiki lagi, saya tambahin gitu. Saya pelajari.
0: Oke, berarti selain dari refleksi diri sendiri, evaluasinya juga buat tim. Dan jangan pernah ngerasa kamu lebih hebat dari orang lain.
1: Bener.
0: Wah, iya sih. Kadang yang bikin kita ribut tuh bukan karena kita cara bahasa komunikasi, lebih ke karena kita ngerasa kita lebih hebat ya.
1: Benar, sombong jadinya.
0: Iya, itu dia. Ini sombong yang gak baik ya. Aku ngajarinnya sombong yang baik loh. Berarti kalau menurut Tata, kalau misalnya mau ngasih tahu tuh harus dengan cara yang baik juga.
1: Iya, benar.
0: Oke. Nah, aku mau tanya, Tata di kedepannya punya rencana apa? Mau jadi apa? Misalnya kayak, aku kak mau jadi dokter, tapi selain jadi dokter, apakah Tata masih mau juga ada di dunia pageant atau kayak gimana? Aku pengen tahu aja sih masa depan yang Tata punya dan Tata pengen tuh kayak gimana.
1: Tentunya saya masih mau lanjut gitu. Karena kan ini hobi saya sendiri ya, jadi saya harus kembangin lagi. Terutama saya tuh kedepannya mau masuk Putri Indonesia, insya Allah.
0: Amin, NTB berarti ya, wakilin NTB. Amin.
1: Iya. Karena dari dulu emang itu salah satu impian saya mau masuk. Amin. Gitu. Selain jadi dokter, ya saya juga mau jadi generasi, mengajak generasi-generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat ini mampu melestarikan apa budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini untuk dilestarikan. Dan ya tentunya kita tuh menginformasikan ke orang-orang asing gitu, ini nih yang budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat gitu. Jadi nggak harus anu diri sendiri aja gitu, kita nggak bisa ngajak orang lain gitu. Saya maunya begitu.
0: Wah, berarti lebih ke mengajak generasi-generasi muda untuk gimana caranya merawat budaya-budaya asli daerahnya.
1: Iya benar. Kan kalau sekarang itu lebih suka budaya-budaya asing gitu kan, jadi budaya daerah sendiri tuh jarang dilestarikan gitu. Lebih ke kayak Itu boyband Korea-Korea gitu kan, itu lebih dibandingkan daripada yang ada di lokal gitu.
0: Betul, dan kayak style-stylenya sekarang juga pada gak mau pakai baju-baju bener. Daerah. Sekarang orang misalnya kalau ngomong bahasa daerah tuh suka
1: udah digabung-gabung gitu.
0: Iya kan, udah digabung-gabung, suka di ngecap bilang ih kampung sekali kamu pakai bahasa Lombok.
1: Bener, padahal itu kan bahasa kita.
0: Bener.
1: Buat apa malu?
0: Iya, buat apa malu dan buat apa kita jadi ini. Kita gas aja, maksudnya kalau misal bukan kita yang pakai, siapa lagi yang pakai?
1: Jadi kayak nyombongin diri gitu buat gengsi gitu dia pakai bahasanya sendiri gitu. Padahal kan itu harusnya tetap dilestarikan
0: dan harus dibanggakan juga
1: bener.
0: Ya.
1: Jadi inilah bahasa kita begitu.
0: Yes, banggalah menggunakan bahasa Sasak itu, mau Sasak Ampenan, mau Sasak Lombok Timur, Lombok Tengah, pokoknya dipakai ya.
1: Iya benar.
0: Biar nggak hilang jadi jati diri kita, itu jati diri guys. Apalagi buat kamu yang masih malu pakai baju daerah. Terus juga masih main-main gangsi, gak apa-apa. Kenapa malu main gangsi? Daripada main Roblox. Bagusan main gangsi guys. Oke, ini Tata bagus banget sih. Dan aku mau tanya, kalau proker-proker di Mistin itu apa aja Tata? Selama 9 bulan Tata menjabat ya?
1: Kalau saya sih selama ini belum penuh ya prokernya. Ya. Kayak saya masih mengisi-ngisi waktu atau kegiatan-kegiatan yang diminta aja. Kayak misalnya jadi tamu undangan begitu, saya lebih sering jadi tamu undangannya sih.
0: Oke, iya kamu juga diundang di sini. Oh, berarti lebih ke jadi tamu undangan. Iya. Karena juga menurut aku Tata di kelas 12 susah banget nyari waktunya kan.
1: Iya benar.
0: Ya mungkin Sabtu Minggu libur, enggak ya, enggak. Malah Minggu
1: hari Minggu aja liburnya.
0: Iya itu satu hari doang dan satu harinya dipakai untuk istirahat.
1: Iya benar.
0: Karena besoknya udah upacara lagi.
1: Iya.
0: Oke, berarti Tata kebanyakan untuk menjadi tamu undangan. Biasanya bahas apa Tata jadi tamu undangan? Bahas kayak kita nih, yang Asbun ini. Enggak dong ya?
1: Enggak.
0: Apa biasa bahasnya?
1: Biasa cuma ditanya-tanya aja sih, gimana ikut gininya gitu, kok bisa sampai jadi winernya begitu. Atau cuma, ya udah saya cuma ngeliat aja gitu.
0: Oke, berarti kalau misalnya Tata nih menurut aku sih lebih ke memberi motivasi untuk generasi-generasi muda supaya bisa lebih berani ya. Ya setidaknya dari public speaking sih menurut aku, public speaking itu adalah bekal yang penting banget kita punya, apalagi sebagai generasi muda.
1: Iya benar.
0: Oke, thank you ya Tata udah mau bergabung di Pro 2. Nanti kalau Tata punya lagi atau mungkin Tata in the future jadi dokter, jangan lupa datang ke sini. Karena kita butuh dokter. Kalau bisa Tata jadi dokter jiwa. Kebetulan di sini banyak banget pasiennya Tata. Pasien-pasien jiwa di sini banyak banget. Kita bakal tunggu. Thank you banget ya Tata. Yeah. Semoga sukses selalu. Dan pastinya buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita, thank you banget. Aku dan Tata pamit. Abis ini bakal ada English Corner. See you.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
2: Perdua 104,2 FM.

Senjata Fakur sama Glow. Abis ini bakal ada album, album lagi, single Religi, dan pasti ada kata-kata mutiara. So stay tune terus sama aku, karena masih ada yang seru-seru.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Okay, teman Pro 2, aku pengen mengingatkan untuk saling memaafkan karena sebentar lagi udah mau 2027. Oh my god, 3 bulan lagi 2027 dan kayaknya resolusi aku belum ada yang tercapai. Gak apa-apa, tapi salah satu resolusi yang pengen aku capai adalah saling memaafkan. Memang terdengar mudah tapi sulit banget untuk dilakukan ya. Jadi buat kamu yang belum bisa untuk memaafkan, mari kita sama-sama belajar memaafkan.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merencah ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Salah satu hal yang aku juga pengen ingetin adalah kita selalu bersyukur dan mengumpulkan pahala dari hal-hal terkecil. Salah satunya adalah senyum, terus juga memberikan apa yang bisa kita berikan, entah itu dari rezeki yang mungkin kamu punya rezeki lebih, bisa memberikan apa namanya ya, dari segi materi gitu, pakaian, atau mungkin kamu sedekah juga bisa memberikan sembako. Teman Pro 2 bisa banget dilakuin, dan pastiin kalau kamu memberikan yang terbaik untuk orang-orang saudara-saudari kita yang masih membutuhkan. Oke, okay? Dan karena ini udah mau jam 7, thank you banget udah ikutin aku dari tadi, dari jam 2 sampai sekarang mau jam 7. Habis ini bakal ada penyiar-penyiar lainnya yang bakal nemenin kamu sampai jam 12. So aku pamit undur diri, kita ketemu lagi kapan-kapan, dan have a nice day teman Pro 2. Bye bye.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita. Menurut

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, Kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: 02. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Pedes. Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2 Dinas Pariwisata Lombok Timur angkat bicara terkait viralnya informasi pungutan 20.000 di Pantai Taman Labuan Haji. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memastikan nominal tersebut bukan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur Lalu Mirayang menjelaskan pungutan yang berlaku di lokasi tersebut merupakan tarif parkir kendaraan, bukan tiket masuk objek wisata. Ia mengaku belum mengetahui informasi pungutan 20.000 tersebut setelah ramai di media sosial. Pihak pengelola kemudian dipanggil ke kantor Dinas Pariwisata untuk memberikan penjelasan. Menurut Mirayang, Taman Pantai Labuan Haji merupakan aset milik pemerintah daerah. Namun sejak Januari 2026, pengelolanya diserahkan kepada pihak ketiga melalui skema sewa selama 1 tahun hingga Desember 2026. Pihak ketiga tersebut telah membayar sewa sebesar Rp75 juta untuk masa pengelolaan 1 tahun. Pengelolaan kemudian menjalankan aktivitas di lokasi sesuai kesepakatan, termasuk pengelolaan parkir. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkewajiban melakukan pengawasan, dan Miraya mengakui pengawasan terhadap praktik pungutan di lokasi tersebut sempat luput. Dinas Pariwisata selanjutnya akan meminta keterangan lebih lanjut dari pengelola untuk memastikan praktik pungutan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Lombok Barat menghimbau masyarakat agar tidak sembarangan membuang puntung rokok hingga membakar sampah tanpa pengawasan di puncak musim kemarau saat ini. Kepala Damkarmat Lombok Barat, Suherman, menilai bahwa kondisi cuaca di musim kemarau saat ini turut membuat bara api maupun percikan kecil menjadi jauh lebih berbahaya. Api yang awalnya kecil dapat dengan cepat merambat, terutama ketika berada di kawasan lahan kering. Cuaca panas akibat fenomena El Nino ini sangat berpengaruh, di mana percikan kecil dari puntung rokok saja bisa memicu kebakaran besar.

0: Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram teman terbaik kamu.
1: Exclusive thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Broadway FM. Stay tuned.

0: Malam Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya. Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini nggak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Kurang. Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih akhir-akhir
0: ini. Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Ya enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di Icon.
0: Oh,
1: itu
0: iya?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal
0: betul.
1: Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di Icon itu adalah yang apa ya? Masa-masa yang merubah hidup aku karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di Icon.
0: Okay.
1: Selain itu, aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya.
0: Betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh iya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance,
0: modern dance
1: and maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Produ, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira dan kira-kira. Gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? SMP. Enggak dong.
0: Satu SMK. Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, iya. Di angkatan yang sama ya.
1: Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan. Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda. Yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Yeah.
0: Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya.
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih. Karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat extremely luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes. Yeah.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilis? Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Kayak, aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagu tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya?
1: Cukup challenging banget ya. Banget.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apakah ada mama di sini kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya, kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate banget. Karena kak aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu.
1: Yeah.
0: Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman Pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama.
0: Oh, ya?
1: Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah. Biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syirah?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam. 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk ke lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget. Karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak kayak lirih gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama, yes, lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih itu. Karena kan kita countdown bareng kan di countdown enggak ya? Oh enggak. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih. Cuma
0: tapi deg-degan
1: kayak,
0: ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah, lagunya harusnya udah rilis dong.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku ngerasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa se-relate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Nggak
0: ya.
1: Sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya. Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempat kita bahas ya.
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Cuma gimana? Relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Mm-hmm. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak. Makanya
0: kamu juga pengen sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, betul, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik dan ya pokoknya
0: dan brewokan ya.
1: Iya.
0: Wah, keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble
0: banget. Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira, musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada Shilon Seven, ya, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19.
1: Nice.
0: Nah, sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk Kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
1: Okay. Itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep,
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diri aku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh yeah?
1: Kayak, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul. And Taylor ya. Gila sih, Taylor gila. Gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Yes. Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget karena aku sendiri gimana ya? Lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yes. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Yeah. Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya?
1: Iya.
0: Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
1: Iya, one day.
0: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
1: Gak
0: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: rasanya udah lama banget ya jujur gak tandem lagi.
1: Benar.
0: Dan tumben banget nih kita tandem lagi ya.
1: Ah, teman Pro 2 ada Julang di sini.
0: Betul, ada Nadia juga teman Pro 2. Yes. Dan House Life Jul, rasanya kayak udah lama banget jujur.
1: Lama banget teman Pro 2. Makanya di Jaga Malam kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru ya Nadia.
0: Yes, betul.
1: Tentunya setelah tadi kita ngikutin Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Sekarang kita berdua bakalan nemenin kamu di Jaga Malam selama beberapa jam ke depan.
0: Yes, benar banget. Dan mungkin gak cuma kita aja nih yang ngobrol ya Jul. Kamu juga boleh banget join Tom Pro 2. Kamu boleh cerita-cerita apapun itu deh tentang hari kamu. Tom Pro 2 bebas kamu ceritain ke kita.
1: Ceritanya langsung aja teman Pro 2. Kamu kirim di Instagram @pro2fmmataram.
0: Betul.
1: Atau kamu WhatsApp aja di mana Nadia?
0: Di 0819020570. Dan
1: atau,
0: jangan lupa ya buat kamu nih yang punya aplikasi RRI Digital.
1: Yes.
0: Langsung aja melipir ke sana dan langsung aja komen di live chatnya.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Yang belum punya download dulu ya teman Pro 2 di App Store ataupun Play Store karena aplikasinya tuh gratis, jadi kamu bisa menikmati semua siaran Pro 2 dimanapun
0: sekali
1: dan kapanpun ya.
0: Pokoknya kita tungguin ya sampai jam 11 malam. Jadi masih panjang banget waktunya buat kamu mungkin mikirin dulu nih cerita apa ya yang pengen kamu sharing ke kita.
1: Ya udah kita ke single-single dulu ya teman Pro 2. Langsung aja ini dia untuk kamu, single-single malam hari ini.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Yeay.
1: Oke, kita balik lagi di Jules. Tapi mungkin sebelum kita bacain
0: apa?
1: Ya, ini yang udah curhat di kita malam hari ini nih. Gimana kalau kita dulu deh yang apa ya, istilah kayak ya udah, karena kita kan udah jarang ketemu.
0: Udah jarang ketemu. Nadia, betul. Kamu lagi apa sekarang?
1: Aku lagi siaran.
0: Oh wow. Maksudnya kayak live lately, apa yang kamu lakukan? Kan.
1: Aduh, apa ya, jujur kayak menerjang badai dari kota
0: di tengah El Nino ini ya, kamu bolak-balik tembolak itu, aku rasa kayak aku enggak deh gitu.
1: Iya lagi, tapi ya
0: gimana,
1: so
0: gimana?
1: Far seru-seru aja sih, cuman emang lebih capek dikit aja.
0: Oke.
1: Betul, karena di perjalanan aja sih, mungkin itu aja sih.
0: Gimana kamu menyesuaikan diri dengan rutinitas baru ini?
1: Aduh, aku orangnya bukan morning person lagi, jujur.
0: Alright, iya aku tahu banget sih itu.
1: Kamu tahu gak, aku tuh mandi jam 4 pagi.
0: Aduh, aku gak mau,
1: jujur,
0: ya, aku gak mau.
1: Udah kayak siaran subuh gak tuh, tuh tiap hari.
0: Oh
1: gue
0: my
1: kayak
0: god.
1: Tidak bisa.
0: Oh my god.
1: Tapi kayak udah gitu, karena emang kan emang dasarnya agak lelet ya anaknya gitu.
0: Iya bener,
1: jadi mau
0: iya,
1: tidak
0: iya
1: mau
0: sih.
1: Harus lebih pagi untuk bersiap-siap
0: oh
1: gitu agar
0: god.
1: Tidak telat. Gue pernah mandi jam 5 gue telat gitu loh Jules.
0: Oh my
1: kayak,
0: god.
1: Tidak bisa, gue harus mandi jam 4 gitu loh, kayak kenapa sih hidup ini gitu aja sih. Mungkin yang bikin telat juga karena gue kan bawa bekal ya, jadi kayak agak mempersiapkan sarapan juga gitu.
0: Agak
1: loh.
0: Repot ya, kenapa gak iya. beli aja, kan kamu melewati banyak banget dagang.
1: Iya juga sih, tapi kadang bosen. Nah awalnya gue bawa bekal, tapi gue beli kan. Dan
0: oh,
1: tuh
0: wow.
1: nasi kuning terus setiap hari. Jujur, lo ada referensi gak makanan apa di pagi hari? Karena di sekitaran rumah gue cuma ada nasi kuning.
0: Aduh banyak banget.
1: Apa emang?
0: Kukusan.
1: Enggak, itu terlalu healthy, mohon maaf. Tidak bisa
0: kukusan.
1: Untuk makan siang. Enggak bisa jujur.
0: Banyak loh sekarang ini yang kayak bekal-bekal 10 ribuan gitu loh. Yang sudah di pack-pack
1: iya.
0: kayak rice bowl.
1: Tapi jujur
0: atau...
1: itu agak kecil gak sih porsinya?
0: Oh
1: soalnya,
0: my god, teman pro 2.
1: Enggak, soalnya kan ini gue bawa bekal itu buat makan siang gitu loh.
0: Oh,
1: Jules
0: okay.
1: Sarapan ya gue di rumah gitu loh. Dan tuh gue jadi kudu yang beli yang mengenyangkan memang gitu.
0: Oh,
1: jadi,
0: emang di sana gak ada yang kayak dagang gitu, kayak keluar lunch,
1: yang
0: hai aku belanja
1: sana,
0: iya kayak
1: ada,
0: nasi bungkus apa
1: oh yang
0: gitu.
1: Di sana yang di Lotengnya
0: iya
1: banyak, tapi itu di daerah Praya agak jauh ya kak ya.
0: Oh,
1: gitu
0: di sekitar tempat kamu nggak ada?
1: Ada sih, tapi kita kudu pakai motor juga gitu.
0: Oh, oke okay. Agak effort ya.
1: Iya jadi kayak malas, jadi mau nggak mau ya pakai bawa bekal nggak sih?
0: Aduh,
1: terus kayak gitu.
0: Itu kan kamu agak jauh ya pagi-pagi. Rutenya tuh apakah padat atau?
1: Wow, udah agak ini ya lalu lintas banget
0: lalu
1: ya
0: lintas.
1: Kita. Nah, aku tuh kan lewat ini ya, aku udah cobain 3 rute.
0: Wow, okay. Explore banget
1: dari
0: ya.
1: Dari RSUD yang pertama itu jalan yang biasa aku lewatin,
0: iya.
1: terus lewat Pagesangan.
0: Pagesangan, aduh agak repot.
1: Lewat Kediri.
0: Kediri, oke. Okay.
1: Tapi waktu yang Kediri aku lewat sayang-sayang dulu.
0: Agak
1: gitu kan.
0: Jauh ya.
1: Jadi agak muter sih sebenarnya. Nah, jadi aku tuh kan istilah kayak cuma 1 jam gitulah rutenya gitu kan. Nah kalau lewat Pagesangan, aduh aku angkat tangan jujur.
0: Gak
1: itu,
0: mau jangan.
1: Jujur
0: jangan.
1: Tidak bisa. Aku kayak kaget itu lautan manusia semua isinya.
0: Itu nggak
1: ya,
0: boleh
1: ke kantor,
0: pagi-pagi.
1: Mau ke sekolah jujur kayak itu pertama kali kayak oh, ternyata pagi seperti ini
0: jangan,
1: ya di jam
0: jangan.
1: Segini gitu yeah. loh kayak tidak bisa. Sedangkan di mana sih yang di sayang-sayang, sayang-sayang dulu.
0: Sayang dulu, oke.
1: Okay. Iya, oke okay lah lewat Kediri kan. Nah, cuman itu PR-nya di pasar Kediri aja sih. Kayak wadew, tau lah ya aktivitas pasar tuh seperti apa gitu kan. Itu lumayan sih. Terus gue juga baru tahu ternyata lampu merah Suite kalau enggak tahu ya kalau pagi aja itu kayak cepet banget sumpah.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Biasanya kan 100.
1: Hah? Lampu hijaunya?
0: Lampu merahnya?
1: Enggak, lampu hijaunya. Maksudnya yang cepetnya itu yang lampu hijaunya. Kayak
0: oh.
1: real cuman gue gak tahu itu berapa detik. Tapi kayak real seret gitu loh. Kayak baru jalan dikit udah merah lagi kayak.
0: Oh my god, kamu kan kamu ngantri
1: rasanya.
0: Di belakang. Terus
1: iya.
0: belum sampai depan
1: yes.
0: udah kayak lampu merah
1: iya,
0: lagi
1: betul.
0: Oh my god.
1: Itu kayak agak kurang ajar ya lampu merah
0: oh
1: ini
0: god.
1: Gitu. Jadi kayak emosi setiap pagi lewat sana. Nah yang biasa jadi aku lewat
0: RSUD.
1: Nah itu agak melawan truk-truk juga. Jadi sebenarnya tidak ada yang better di antara 3 itu.
0: Iya tapi
1: gitu.
0: Better yang RSUD gak sih? Kayak
1: iya
0: dia tuh
1: sih.
0: Agak lebar jalanannya
1: iya,
0: terus kayak ya nggak terlalu ini banyak anak sekolah gitu di sana.
1: Ada sih anak sekolah, cuman ya nggak yang apa ya, kan mostly emang mereka diantar kali ya, jadi nggak yang anak sendiri yang agak ugal-ugalan bawa motor gitu loh.
0: Iya, PR-nya sih. Truk sih.
1: Iya, apalagi kalau dia udah mengeluarkan kepulan asap hitam.
0: Oh my god, make up gue gitu katanya.
1: Iya, itu kayak aduh di pagi hari udah ada aja ya, kata aku mah kayak truk-truk kayak gini.
0: Tapi pernah gak sih kamu karena kayak aduh telat nih gak mandi
1: Gak bisa. Kalau siaran sering. Kalau di sana kayak aduh,
0: jangan
1: tapi
0: gitu ya.
1: Tapi gue pernah bangun jam 6.
0: Okay.
1: Gara-gara aku lagi itu kan, udah aku gimana sih? Gara-gara lagi dapat kan, terus kayak
0: enggak pasang alarm.
1: Iya, kayak sengaja aja sih sebenarnya enggak pasang alarm karena kayak ternyata tidur tuh se-privilege itu ya. Jadi kayak enggak usah deh pasang alarm gitu. Juan lagi enggak sholat gitu kan. Gila, taunya bangunnya jam 6 gitu loh. Dan tuh kayak wow. Jadi kayak
0: gimana? Ya,
1: aduh udah gedebak-gedebuk banget. Dan biasa aku kan kayak OTW jam 7 kurang ya. Terus kalau yang waktu aku telat, aku OTW jam 7:30. Kayak sedangkan maksudnya jam 8 gak bisa.
0: Oh my
1: kayak
0: god.
1: Kayak telat 30 menit mohon maaf gitu. Tapi ya udah gak
0: apa-apa. Tapi tetap mandi.
1: Iyalah. Jadi agak biar-biur gitu loh.
0: Oke. Okay. Kamu harus rajin ganti oli sih kata aku abis ini.
1: Jujur,
0: ya.
1: Nah, ntar deh mungkin aku bakal tanya-tanya ke kamu juga ya, karena aku juga dinasihatin seperti itu dan aku jujur gak ngerti sama sekali.
0: Oh my
1: aku
0: god.
1: Menyerahkan segala urusan motor kepada bapakku. Aku cuma bisa isi bensin dan isi angin.
0: Itulah cewek teman Pro 2 ya.
1: Gak ngerti.
0: Mungkin kayak, kamu ada kayak cerita serupa juga ya Nadia ya. Jadi
1: please,
0: mungkin tolong kasih pencerahan ke Nadia biar dia tuh ganti olinya nanti ya teman Pro 2.
1: Mungkin nanti ya di next calling ini lo jelasin ke gue ya kayak apa aja sih yang harus kita persiapkan dan kita perhatikan gitu loh.

0: memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: ini.
1: Aduh, aku jadi pengen mindfulness deh ini jadinya.
0: Aduh, udah deh. Jangan mengarah ke sana lagi,
1: mindfulness.
0: Ya, Kak. Mentang-mentang yang nyanyi siapa nih? Maudy Ayunda dengan Hari Itu. Mm-hmm. Eh, balik lagi dong ke yang tadi.
1: Apa?
0: Seputar motor. Emang apa aja sih jujur yang kudu kita perhatiin? Selain oli lagi deh. Kalau oli ya gue tahu sih, kayak pernah dikasih edukasi gitu seputar oli.
1: Oke, kalau oli itu katanya ya semakin sering kamu pakai, itu oli harus semakin sering diganti. Minimal berapa?
0: Ada kilometernya kan?
1: Kilometernya gitu 3000 atau berapa gitu. Enggak tahu itu juga.
0: Iya, udah.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi itu
0: masalah itu aku serahin deh ke bapakku gitu.
1: Enggak, tapi itu wajib diganti juga katanya.
0: Iya sih, benar.
1: Habis itu rajin-rajin servis aja, karena kan mesinnya tuh dipakai terus menerus gitu ya, apalagi panas gitu, jadi harus tetap dikontrol lah gitu.
0: Nah, ini gue mau nanya juga, kalau kayak ini tuh baru kejadian beberapa hari kemarin ke temen gue kan, yang ya senasib sama lah dari kota gitu kan, kota Mataram kesana yang ngebut-ngebutan gitu. Eh, ternyata motornya dia tuh ada yang putus. Apanya gitu. Aku lupa namanya gitu. Cuman alasannya tuh gara-gara dia ngebut gitu loh.
1: Oke, terus dia kenapa motornya tuh gara-gara
0: ya,
1: putus
0: rusak,
1: itu?
0: Gara-gara katanya nah putus. Kan gue nanya kan kayak maksudnya putus tuh kayak gimana gitu kan. Intinya dia tuh kayak digas tapi gak jalan motornya. Apa ya sebutannya?
1: Aku bisa ngejawab karena aku udah ngalamin.
0: Iya, tapi itu beneran gara-gara ngebut.
1: Iya, gara-gara. Jadi dia tuh udah ini apa ya namanya, udah berbulu gitu.
0: Apanya?
1: Fun belt.
0: Itu apa fun belt?
1: Fun belt itu yang kayak apa ya, tau gak sih rantai sepeda, bentuknya kayak rantai sepeda.
0: Di motor ada rantai?
1: Bukan rantai, itu bentuknya doang gitu, tapi itu karet. Karet itu di dalam motornya itu. Oke.
0: Kelihatan gak kalau
1: enggak, harus dibongkar gitu.
0: Okay.
1: Iya. Nah, kalau kamu gas itu ban motor belakang enggak muter sama sekali gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi dia diem karena si karetnya itu enggak nyambung lagi kan ke ban motor dari gasnya. Nah, makanya dia enggak muter gitu. Dan itu biasanya udah soak karetnya. Terus pas dibawa ngebut, ya udah dipaksa terus-menerus akhirnya putus.
0: Oh my god, jujur itu aku langsung kayak diem gitu kan, kayak aduh nggak tahu lagi ini bapakku tahu nggak ya tentang seputar karet ini.
1: Itu
0: berarti
1: kayaknya 200-an deh gitu.
0: Ih, jujur nggak tahu.
1: Dan itu posisinya aku lagi motoran ngebut kan, terus ngejar ini juga jam masuk gitu ya, terus tiba-tiba mati motornya, digas-gas nggak bisa jalan, jadi aku dorong dong.
0: Agak didorong.
1: Aku benar-benar dorong. Aku
0: jauh
1: dorong.
0: Jauh nggak didorongnya?
1: Kamu bisa bayangin di depan SMK berapa yang ini?
0: SMK 3.
1: Yes. Aku bawa ke Jalan Langko.
0: Aduh.
1: Lewat Koat. Kamu tahu Koat?
0: Tahu.
1: Nah,
0: sebenarnya sih kalau dari motor ya ke situ nggak yang jauh-jauh banget. Tapi kalau jalan ditambah geret motor, jujur PR.
1: PR
0: itu.
1: Ini kalau kamu nggak tahu fun belt itu dia ada
0: ya,
1: di.
0: Oh
1: dalam.
0: Jujur ini nggak kayak karet sih. Yo pembahannya kak. Tahu nggak karet yang dibayangkan otak gue kayak karet ikat rambut gitu.
1: Nggak dong.
0: Tapi agak tebel gitu loh. Oh ternyata ini kayak masih ada dikit rantai-rantainya ya. Maksudnya agak ada jeriji-jerijinya.
1: Betul.
0: Aku kira kayak yang polosan banget. Gitu.
1: Nah gitu. Terus kalau kamu mau ganti oli ya, biasanya fenomena yang biasa terjadi itu ya, kalau motor kamu parah, tiba-tiba kamu kan niatnya cuma ganti oli ya, paling cuma berapa ganti oli ya. Terus tiba-tiba nanti motor kamu tuh dikerubungin sama montir-montirnya.
0: Aduh takut.
1: Terus pasti kata-kata yang keluar, Mbak boleh kesini sebentar?
0: Udah hafal.
1: Nah itu pasti kayak, aduh 600 nih gitu.
0: Ternyata ada ya yang terselubung yang lain gitu. Bener. Ternyata oke okay. Dan tuh case-nya ternyata sama kali ya di setiap setiap bengkel tuh kayak gitu. Otaknya udah sama semua tuh berarti montir-montir ya. Apalagi bener. Mungkin buat kita yang agak awam ya itu kayak lebih cepat deh nah di apa ya di
1: manipulasi
0: cuci otaknya nah, ya gitu loh.
1: Tapi aku biasanya karena aku juga nggak paham-paham banget ya. Jadi sebelum aku pergi ke bengkel gitu ya, biasanya aku searching dulu. Aku nonton dulu sama aku biasanya udah ready kontak teman aku yang teknik mesin.
0: Agak
1: iya, jadi kayak tolong ini gimana gitu.
0: Jadi kalau mau dibohong-bohongin mohon mau maaf nih, kita udah harganya. Ada ilmunya gitu.
1: Ya tolong ya, ini yang rusak gitu. Tapi aku lebih percaya ini tahu bengkel-bengkel yang pinggir jalan atau bengkel-bengkel yang kayak ruko ketimbang harus ke dealer.
0: Ah kok gitu, bukannya lebih, maksudnya kan karena motor kita kan keluaran dealer ya. Jadi kayak mungkin istilahnya dia rumah awalnya gak sih?
1: Oke, ini obrolan off cam, off air, on off air ya teman berdua. Nanti orang-orang dealer ke rumah aku, jangan.
0: Agak banyak ya obrolan kita motor permotoran ini ya.
1: Ya teman berdua, jadi kamu stay tune terus barengan sama kita berdua di Jika Malam. Jangan kelau malam-malam.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan satu porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan satu porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan satu porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan satu porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: jam 10 ya teman Pro 2.
1: Dan ya sisa 1 jam lagi ya, berarti waktu kita buat ngobrol bareng kamu nih teman Pro 2. Karena tadi kita kasihkan ngobrol ya. Sekarang berarti it's time to
0: bacain komen.
1: Yes, betul.
0: Ya
1: banget.
0: Ini ada dari Salsabila Putri Aryani ya.
1: Wow, bagus sekali namanya.
0: Bagus. Halo kakak-kakak, selamat malam.
1: Panggilannya siapa nih? Bila, Salsa.
0: Banyak Ayani, ya soalnya ya namanya mana? Nih enggak tahu aku.
1: Yani aja Pak Yani itu.
0: Jangan dong, Salsa Bila kali.
1: Salsa,
0: Putri.
1: Bolehlah. Agak banyak. Jadi banyak. Yang mana nih kita harus ini?
0: Sepakati.
1: Iya, Salsa deh.
0: Salsa deh.
1: Oke,
0: okay, ya.
1: Salsa.
0: Katanya tuh dia bertanya nih. Gimana tanggapannya mengenai 2027 yang kurang dari 100 hari lagi?
1: Waduh, jujur kayak bagi aku enggak kerasa banget. Kayak sekarang udah mau Oktober. Abis Oktober, November, Desember. Kayak 2 bulan lagi
0: ini
1: menjelang.
0: Ini udah bulan-bulan ber-ber-ber-ber gitu.
1: Iya, udah menjelang apa ya, udah menjelang akhir tahun, Natal, dan tahun baru segala macam. Kayak vibes itu udah ada rasa-rasanya nih dikit. Jadi kayak aku jadi kayak flashback gitu loh di tahun 2025 jatuhnya.
0: Kenapa, ada apa?
1: Enggak, maksudnya kayak vibesnya yang mau bentar lagi 2026 dan enggak kerasa bentar lagi ternyata udah 2027
0: aja. Oh my
1: god,
0: iya
1: gitu
0: banget
1: loh.
0: Lagi nih kalau enggak salah Maria Carey udah pada naik ini ya OTW.
1: Agak, kayak
0: gitu.
1: Kecepetan deh. Iya. Mungkin
0: dia udah pakai baju santanya nih.
1: Di November kali ya kita tunggu ya lagu Maria Carey itu.
0: Betul. Tapi beneran sih enggak gimana ya?
1: Apa tuh?
0: Kerasa enggak kerasa gitu menurut aku.
1: Kenapa
0: gitu ya.
1: Tuh kerasa, karena kan enggak kerasa.
0: Aku bersyukur gitu dikasih kesibukan yang jujur ini nyibuk banget gitu ya untuk 2026 dan karena sibuknya itu jadi kayak berjalan juga waktunya tuh kayak oh my god cepet banget gitu. Tapi ketika kita lagi capek kayak baru dia berasa gitu. Agak banyak gitu ya yang kita udah laluin gitu di 2020.
1: Aduh, kayaknya agak renggek ya terus
0: ini.
1: Gitu. Betul sih. Aduh, mohon maaf deh ini.
0: Gak apa-apa, kamu harus banyak minum
1: ya?
0: Air putih di soalnya ini kan lagi
1: iya
0: ini
1: lagi.
0: Ya cuacanya juga termasuk kemarau yang bilang kalau ini tuh termasuk El Nino gitu.
1: Iya, pokoknya gitulah. Biasalah ya kalau kemarau tuh kan kayak debu-debu pada naik enggak sih? Jadi mungkin itu juga apa ya bisa meracuni hidung kamu, tenggorokan kamu dan lain sebagainya. Jadi itu jaga kesehatan
0: betul,
1: deh.
0: Betul ya. Balik lagi ke pertanyaannya Salsa tadi ya tentang gimana tanggapannya menuju 2027. Apa ya? Ya udah gitu. Sambut aja gitu.
1: Iya, tapi aku tuh jadi kayak takut gitu loh.
0: Why?
1: Jujur. Karena sekarang tuh kan banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Bahkan aku baca ya di TikTok katanya ada kiamat tahun November atau kapan gitu. 20 November apa dia bilang?
0: Oh my god.
1: Kayak ya walaupun aku tahu ya itu hoax, tapi kayak ya juga ya maksudnya dipikir-pikir semakin cepat tahun ini berlalu semakin dekat gitu loh. Ngerti kan?
0: Ya, kalau kamu mikirin itu ya gimana ya? Itu pasti bakal terjadi
1: ya,
0: gitu ya. Tapi ya enggak ada yang bisa memprediksi juga gitu. Ingat kita alumni kiamat 2012 ya.
1: Apakah kita akan menjadi alumni kiamat 20 November nanti? Wallah alam.
0: Wow, agak senjata pakur ya. Oke.
1: Okay. Jujur.
0: Salsa Bila kayaknya di rumah kayak apa sih gitu.
1: Ya lagi kayak ngalur ngidul banget ya sebenarnya tapi
0: iya enggak apa-apa gitu teman Pro 2 refleksikan aja gitu sama tahun kemarin gitu. Tahun ini kamu udah apa aja resolusi-resolusi kamu tuh udah tercapai belum di sini? Baru bisa susun lagi resolusi baru untuk 2027.
1: Kalau aku sih resolusinya masih sama deh kayaknya.
0: Apa?
1: Di
0: nikah?
1: Aduh, agak langsung nikah ya maksudnya.
0: Kapan sih kamu diprediksi nikah cepat itu? Tahun ini ya? Atau tahun tahun ini? Tahun ini?
1: Enggak.
0: Tahun ini Nadia.
1: Itu kan awal tahun 2026 kan?
0: Iya kan masih tahun ini dong.
1: Entar lu. Stop, waktu kita di sana tuh kapan sih?
0: Iya tahun
1: Juni,
0: ini.
1: Sebelum Juni dulu.
0: Iya tahun ini.
1: Iya dengar dulu makanya. Nah tapi si peramalnya itu bilang 1,5 tahun lagi. Oh. Jadi gimana tuh tambah gimana? Gak ngerti.
0: Iya maksudnya tahun ini kamu diramal kan?
1: Enggak, 1,5 tahun lagi Jul.
0: Maksud aku kamu tuh diramal ketemu sama itunya tuh.
1: Emang iya, gue gak dengar.
0: Tahun ini. Bukan ketemu sama suaminya. Gimana sih ngejelasinnya?
1: Iya, maksudnya ketemu sama si peramalnya.
0: Iya. Tahun ini.
1: Jadi tambahin aja deh, tambah 1,5 tahun lagi. Gak tahu ya, walau alam lagi. Balik lagi, walau alam gitu loh. Gak tahu
0: ya,
1: jujur.
0: Ya begitu sih. Apa resolusi kamu yang masih sama itu?
1: Udah lupa sih lagi. Sebenarnya aku gak yang gimana-gimana sih. Ya mungkin klasik ya, menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jadi kayak yaudah kita ulangin itu
0: terlalu
1: aja.
0: Terlalu
1: gitu.
0: Basic tuan
1: ya,
0: pro 2.
1: Iya emang. Karena aku sebenarnya tipe orang yang gak yang apa ya, gak bisa menargetkan sesuatu yang dalam jangka waktu yang panjang.
0: Enggak gitu, kalau kata aku kamu harus manifesting sih. Maksudnya kayak hal-hal kecil tuh kamu manifesting.
1: Yes, aku tetap manifesting. Tapi gak dalam jangka waktu yang panjang. Aku bukan tipe yang seperti itu dalam manifesting. Jadi kayak aku harus lihat realitanya dulu nih. Kayak
0: apa
1: gitu.
0: Contohnya?
1: Aduh susah lagi ngejelasinnya, agak langsung ngebuka ya. Karena
0: enggak,
1: bagi aku
0: yang
1: manifesting
0: kecil gitu,
1: tuh
0: kayak apa gitu. Makan lalapan sepulang.
1: Aduh, jujur,
0: kerja
1: itu bukan manifesting kak. Jujur itu
0: ya,
1: kayak
0: siapa tahu kayak oh makan lalapan sepulang kerja
1: itu
0: di
1: bukan manifesting.
0: Tengah malam.
1: Nggak tahu deh, lo aja deh apa. Jujur nggak tahu
0: apa ya manifesting,
1: karena manifesting itu kan impian kita gitu loh.
0: Iya sih.
1: Iya, dan jujur kata gue mah manifesting ialah lebih apa ya, lebih baik untuk diri kita sendiri aja gitu loh. Enggak yang diumbar. Karena emang ada hadisnya tuh kak.
0: Oh wow lagi.
1: Tapi gue lupa hadisnya apa gitu loh. Jadi lebih baik kita menjaga aja.
0: Gak apa-apa, manifesting dulu, sembunyi-sembunyi teman pro 2, nanti kalau udah jadi kenyataan baru kamu lihat aja di story gitu.
1: Iya,
0: ya
1: seperti itu. Itu adalah buah hasil dari manifesting.
0: Iya,
1: kita semua.
0: Iya betul banget. Iya gitu ya. Salsa mana tadi ya?
1: Masih di sini kan Salsa. Masih. Udah gak ke dapur kali ya.
0: Oke.
1: Kalau gitu kita puterin dulu beberapa single dan nanti kita juga bakal dengerin, bukan dengerin sih, kita bakal obrolin lagi curhatan-curhatan kamu karena masih ada sisa waktu 1 jam lagi.
0: Iya, karena masih ada sisa waktu. Mari kita puter sesi potret.

hari ini kita main permainan beko. Di Indonesia namanya beko, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji beko yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji beko beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji beko yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji beko, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji beko tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji beko yang diambil berbeda. Di level 1, biji beko harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji beko setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji beko yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji beko yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional. Radio. Radio. Stages.

0: Alright teman Pro2, kamu masih bisa ya untuk mengirimkan curhatan ataupun cerita-cerita kamu di Instagram @pro2fmmataram atau di WhatsApp kita di 0819-02057000.
1: Betul banget. Dan kalau tadi itu ada dari Kak Salsa ya, mm-hmm. Dan sekarang ini ada dari Kak Yusril nih.
0: Oh, Kak Yusril. Oke, okay. Apa dibilang tuh?
1: Agak kaum Adam ya, setelah tadi cewek, sekarang gak apa-apa. Cowok nih teman Pro2.
0: Balance
1: gitu ya. Dan dia tuh nanya nih kabar kita di bulan September ini, yang katanya September itu kan identik sama September ceria gitu ya.
0: Oke, iya, ada lagunya.
1: Dan kabar kita di September ini apakah seceria itu apa enggak nih katanya. Thank you loh ya Kak
0: Yusril. Makasih loh udah menanyakan
1: iya,
0: itu.
1: Iya, udah nanyain kita. Nah, lo sendiri gimana tuh Jul?
0: Apa ya? Ya udah gitu.
1: Gimana?
0: Gimana ya?
1: Bahagia, September ceria. Itu judul lagu ya BTV.
0: Iya, itu September ceria. Tapi aku ngehnya tuh lagu September yang Wake Me Up When September Ends.
1: Waduh, jujur iya lagi ada lagi video. Lo tau gak video itu?
0: Apa? Yang mana?
1: Wake Me Up When MBG.
0: Gimana maksudnya?
1: Ngomong,
0: no
1: gitu. No. Kan lagunya doang. Iya. Enggak sih.
0: When MBG my apa?
1: My bini gue.
0: Iya, itu.
1: Gimana maksudnya? Meninggoy nih kalau my bini gue meninggoy maksudnya gitu.
0: Enggak dong.
1: Iya, pokoknya kayak gitulah ya. Jadi gimana lo di September ini ngerasa seceria itu kah atau gimana?
0: Ceria-ceria gitu sih. Ya udah menjalani hari aja gitu ya. Cerianya kemarin pas HUT RRI.
1: Wow, ya lagi kayak pas banget ya di September.
0: Bener.
1: Jadi kayak itu sih yang membuat kita ceria jadinya di sini.
0: Iya, kalau gitu. Kamu gimana Nadia?
1: Gimana ya, jujur gak tahu ya, bagi aku September itu punya vibes tersendiri.
0: Oh.
1: Gak tahu ya, aku tuh membayangkan September itu kayak musim apa ya, musim gugur.
0: Ngerti.
1: Gak tahu ya bener ya, di luar sana musim gugur apa enggak, gak tahu jujur.
0: Okay.
1: Tapi kayak gak tahu dari aku kecil loh. Kayak aku membayangkan September tuh kayak hangat gitu loh rasanya.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya gak sangat itu juga sih. Maksudnya kayak ya biasa aja sih sebenarnya. Tapi kayak mungkin itu di otak aku aja gitu loh. Jadi gak tahu, setiap bulan Agustus aku tuh kayak agak excited gitu loh untuk menyambut bulan September gitu loh.
0: Okay.
1: Apakah akan sehangat yang ada di pikiran aku tentang September nih ya. Kita gak tahu sih. Tapi so far di September ini ya aku ngerasa happy-happy aja sih, alhamdulillah ya. Belum, walaupun ada sedikit gonjang-ganjing, tapi kayaknya nggak yang gimana-gimana. Kayak ya udah terlalui aja sih. Jadi kayak ya ceria-ceria gitu aja sih, sama sih sebenarnya gitu.
0: Oke, kalau aku sih dari SD ya nganggapnya yang bulan gersang tuh Agustus sih.
1: Oh, Agustus. Oh iya, kenapa?
0: Karena dulu waktu aku SD bulan Agustus itu musim layang. Musim layang itu kayak aku item banget waktu itu. Terus ditambah lagi bulan-bulan aku SMP, SMA di bulan Agustus itu banyak banget kegiatan Agustusan. Kayak gerak jalan, pawai, dan itu kerasa banget panasnya.
1: Tapi fun fact, kayaknya gak pernah ya Agustusan tuh kayak hujan. Iya gak sih, kayak lomba Agustusan tuh hujan. Pernah
0: iya,
1: gak sih?
0: Setahu aku enggak ya, sepengalaman aku ya.
1: Berarti emang musim panas emang di bulan Agustus.
0: Nah,
1: itu.
0: Nah itu dia. Nah kalau September ini apa ya, 2 tahun terakhir sih aku ngerasain kayak panas yang berangin.
1: Oke.
0: Gitu. Tahun lalu aku ada video shoot, terus kayak tahun ini juga aku ngeliatin kayak gak ada daunnya tuh pohon gitu kan. Kayak beneran gitu, emang musim-musim
1: ya,
0: panas ini gitu. Dan musim mangga September, musim mangga aku suka banget.
1: Tapi belum pada matang gak sih, atau gimana sih kalau
0: dia,
1: mangga itu?
0: Enggak, dia masih yang
1: matangnya tuh.
0: Matangnya kan yang kuning.
1: Enggak, maksudnya dia samaan gak tuh matangnya?
0: Mostly atau samaan ya. Maksudnya satu pohon tuh gak bareng matang semua gitu kan.
1: Iya, tapi emang aku ngeliat sih kayak di jalan-jalan, pokoknya di sekitar orang yang punya pohon mangga tuh pada udah berbuah semua gitu loh.
0: Nah.
1: Tapi tiap ditanya, aduh belum matang nih, bilangnya kayak gitu. Jadi aku bingung ini beneran belum matang apa bohong nih, gak mau ngasih apa gimana nih sebenarnya gitu. Jadi kapan matangnya sebenarnya, aku bingung gitu. gitu loh.
0: Kamu juga ngapain nanya-nanya?
1: Ya kan kita ya boleh lah minta dikit kayak,
0: langsung aja to the point, nggak perlu nanya udah mateng belum gitu. Masih mending itu dijawab belum mateng. Kalau dia jawab ah bukan mangga saya katanya tuh,
1: agak
0: nggak mau ngasih ya.
1: Oke, pokoknya gitu deh dari kita. Nah, gimana kamu nih Kak Yusril? Gitu kita pengen tahu gimana sih, nggak full nih ditanyainnya. Kamu juga harus cerita dong.
0: Bener,
1: kamu, gimana,
0: menganggap bulan September ini seperti bulan apa? Mungkin kamu ada kenangan tersendirinya kali ya di September gitu ya, teman Pro 2. Boleh kamu ceritain ke kita, siapa tahu nanti ingatan kita juga bangkit lagi.
1: Agak bangkit kembali ya ingatan-ingatan ini.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Oke. Masih barengan sama Julang.
1: Betul, dan masih ada Nadia juga nih di sini. Kok tau gitu?
0: Gak apa-apa. Aku mau bahas salah satu hal yang ekspektasiku udah tinggi tapi ternyata buat aku kecewa.
1: Apa tuh?
0: Aku baru aja nonton trailernya 5 cm.
1: Oke, ya katanya baru ya.
0: Baru.
1: Tapi orang-orang ganti semua.
0: Semua ganti, mulai dari soundtracknya juga kayak semua.
1: Okay.
0: Soundtracknya tuh pakai lagu hip hop.
1: Aduh, jujur.
0: Dari Niji yang rahasia hati yang kayak wah bagus banget gitu ya maksud aku. Terus sekarang dia ganti gitu. Ini menceritakan ceritanya tuh flashback ke zaman-zaman para pemain 5 cm yang pertama di zaman-zaman mereka SMP ceritanya.
1: Tapi udah ada hip dude.
0: Nah, itu dia makanya.
1: Jujur, tapi kayaknya dulu emang ada hip dude deh, tapi enggak tahu ya, ntar deh coba kita searching
0: gak
1: ya.
0: Enggak ada, dulu gak tuh ada. Kayaknya enggak ada hip dude, dulu adanya Inul. Siapa lagi Dewi Persik
1: ya?
0: Gitu-gitu. Iya.
1: Oke. Terus gimana tuh ekspektasi kamu?
0: Ekspektasi aku kan dia lautan kan awalnya tuh ceritanya. Jadi aku kayak pikir oke, mereka mau lanjut traveling setelah dari gunung gitu ya, setelah beberapa tahun mungkin udah pada punya anak atau segala macamnya gitu. Mau traveling dan memilih laut gitu setelah gunung itu gitu ya. Tapi ternyata beda gitu. Malah banyak yang bilang kalau enggak ada feel 5 cm yang pertamanya
1: itu
0: gitu.
1: Baru trailer kan?
0: Iya, trailer.
1: Trailer aja udah kayak gitu ya. Tapi enggak tahu deh, semoga deh Sun kalau kita udah nonton filmnya ya, setidaknya iya, okay lah.
0: Benar. Gitu. Jadi aku ngerasa kayak ini tuh targetnya buat bocil yang sekarang
1: Gen
0: gitu.
1: Alpha,
0: iya, bukan kita yang udah jadi fosil ini
1: kan
0: gitu.
1: Kayak 5 cm tuh identik banget ya sama lagunya Niji,
0: iya,
1: rahasia hati kan. Karena aku
0: terus
1: juga
0: Zafran.
1: Tahu, yes, bener. Karena aku juga tahu lagu itu gara-gara 5 cm gitu kan. Dan kayak udah apa ya, identik banget naik gunung.
0: Naik gunung Ranu Kumbolo. Oh my god.
1: Iya, kan? Dan jujur aku enggak tahu sih. Maksudnya aku juga enggak nonton trailernya segala macam dan baru tahu barusan itu diganti sama hip dude jujur.
0: Nah, itu dia makanya.
1: Well, penasaran sih sebenarnya. Penasaran
0: iya,
1: sama
0: kan?
1: Hip dude-nya.
0: Jadi apakah nanti kita akan kalau dulu kan kita terdoktrin naik gunung pakai lagunya Niji yang itu, apakah setelah 5 cm yang ini tayang kita ke pantai pakai hip dude lagunya?
1: Waduh, jujur we never know.
0: We never know ya. Kalau kamu ada yang ditungguin gak sih film di tahun ini, Nadia?
1: Aduh, jujur aku sebenarnya juga gak yang film-film banget sih.
0: Gak yang film banget.
1: Dan gak tahu ya.
0: Kamu gak movie date ya, kamu lalapan date. Maksudnya lebih makan date.
1: Yes,
0: yeah.
1: I love eating.
0: I love eating.
1: Untung ya tidak ada orangnya, jadi kaget.
0: Oh, itu nanti. Based on true story. Aku padahal cuma nyeletuk.
1: Aduh, agak ngebongkar aib sendiri rasanya. Jadi yaudahlah ya. Tapi ada sih kayak sebenarnya aku nungguin banget. Gak tahu ya, tapi ini udah tayang apa enggak? Kayak udah tayang.
0: Apa?
1: Insidious. Udah tayang ya kemarin ya kalau nggak salah. Seingat aku sih udah tayang kayaknya ya.
0: Oke, nanti kita cek ya.
1: Soalnya kan aku emang ngikutin kan Insidious, walaupun aku sekarang pun udah lupa ceritanya kayak gimana gitu kan. Tapi kayak tetap penasaran aja gimana tuh Insidious yang terbaru gitu kan. Walaupun udah keluar filmnya nggak jadi aku nonton juga.
0: Oke, aku nungguin satu lagi sih, Laut Bercerita bakal tayang.
1: Sama
0: bulan ini.
1: Apa ya?
0: Reza Rahardian.
1: Enggak yang
0: Seporsi Mie Ayam. Iya, itu juga bakalan tayang.
1: Sama Filosofi Teras juga.
0: Nah, itu aku penasaran nanti Filosofi Teras ini kan buku self improvement ya, bukan yang kayak novel atau yang punya cerita gitu. Gimana caranya bakal dijadiin film itu gitu.
1: Nah, tahu deh tahun Pro 2. Jadi mungkin buat kita yang kepo kita tungguin aja ya tanggal mainnya.
0: Nah, itu gitu. Dan mungkin di film-film yang udah kamu tonton, Nadia, kamu punya apa ya? Soundtrack yang akhirnya kamu jadi favorit.
1: Ada, tapi ini udah film lawas banget.
0: Angling Dharma.
1: Apa itu?
0: Oh, bukan.
1: Nggak tahu jujur.
0: Tutur Tinular. Kan lawas. Gimana sih?
1: Tapi ini barat, western.
0: Oh, western.
1: Ya,
0: Home Alone.
1: Enggak. Ini judulnya Notting Hill.
0: Apa itu film apa itu?
1: Romance gitulah, romcom.
0: Kamu
1: gitu
0: nonton dulu di Global TV, bukan?
1: Enggak. Sorry, ada itu kayak di Fox Movies atau ke HBO lah.
0: Oh, orang gitu. Have teman pro 2. Kan dulu kita nonton gitu. Nonton film barat di ya Global TV ya.
1: Enggak gitu, tapi waktu itu emang di situ gitu.
0: Oh, kan. Okay.
1: Kalau enggak salah antara HBO atau enggak Fox Movie, aku lupa gitu kan. Nah, salah satu soundtracknya tuh ada When You Say Nothing at All dari Ronan Keating. Dan itu kayak membekas banget dan sampai sekarang ternyata masih bagus banget, enak banget tuh lagu didengerin. Itu sih kayaknya.
0: Kamu terlalu barat. Harusnya tuh referensi tontonan kamu tuh masa
1: apa
0: SD.
1: Ya? Gak tau kamu dulu deh kalau gitu, biar aku dulu masih tuh ada waktu mikir.
0: Ada, ini judulnya tuh Mimpi Manis. Mimpi Manis, itu tuh original soundtracknya. Set Hantu Setan Putri Duyung. Pemainnya Dewi Persik. Kamu cari deh.
1: Berarti ini ya film horor gitu ya?
0: Iya, Arwah Hantu Putri Duyung, nah itu dia.
1: Agak jujur, agak spesifik ya ingatnya.
0: Iya.
1: Masih ingat.
0: Banyak gitu ya, jadi jangan tanya film horor lainnya gitu ya.
1: Tapi tadi pertanyaan kamu apa sih, aku lupa.
0: Apa yang jadi favorit? Iya.
1: Terus itu soundtracknya apa?
0: Judulnya? Mimpi Manis.
1: Oh itu lagunya, aku kira itu filmnya.
0: Kamu.
1: Oh, oke. Okay. Kalau aku, tapi aku lupa ini film apa. Ini sinetron sih.
0: Wow, Anak Jalanan? Bukan.
1: Gak tahu. Ada yang tahu lagu ini gak? Immortal Love Song.
0: Oh my God, Jakarta Love Story.
1: Iya ya, kayaknya gak tahu.
0: Iya kan yang nyanyi Judika.
1: Iya, yang itu.
0: Iya, aku tahu
1: iya,
0: yang
1: aku
0: ini.
1: Iya, lupa-lupa ingat gitu loh sinetronnya. Soalnya iya. Aku gak yang ikutin banget sebenernya. Cuma
0: tapi
1: kan
0: cuma
1: kayak,
0: Savage nih. Anunya, iya, original soundtracknya.
1: Bagus nih lagunya.
0: Bagus.
1: Gitu. Kayak, oh wow. Sampai
0: wow.
1: Baru tadi pagi aku dengerin lagu itu. Buat waktu kita tacap-tacap ya.
0: Oke.
1: Dan aku dengerin lagu itu loh.
0: Serok itu ya pagi-pagi.
1: Iya, bener. Uh-huh. Immortal Love Song by Judika yang tuh.
0: Iya, aku tahu itu.
1: Kayak, tapi jujur aku malu sih sebenarnya muterin lagu ini.
0: Kenapa?
1: Karena ketahuan banget lagu sinetron gitu loh.
0: Enggak apa-apa, justru ini bagus. Gitu. Dulu iya ada sih lagu yang apa aku tuh suka juga dari Judika. Ini apa soundtrack tuh sinetron juga.
1: Apa?
0: Cinta Karena Cinta.
1: Cinta Karena Cinta.
0: Iya.
1: Sinetron.
0: Ini sinetron Cinta Buta.
1: Enggak tahu lagi.
0: Dulu Nikita Willy, ya ampun tahu banget lagi gue bahas sinetron gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kamu tahu dulu juga ada namanya Jilbab in Love.
1: Oke.
0: Okay. Kamu enggak tahu ya.
1: Aku tuh tim ini Tukang Bubur Naik Haji.
0: Tukang
1: terus
0: Bubur Naik Haji
1: CHSI,
0: aku.
1: CHSI tahu enggak?
0: Ini Hello Kitty.
1: Iya. Istri,
0: iya, soalnya
1: iya
0: dulu ibu-ibu pada nonton itu,
1: yes,
0: gitu.
1: Betul banget. Kayak semua pada gergetar sama Hello Kitty.
0: Banyak banget dulu. Kamu tahu Tujuh Manusia Harimau?
1: Aku itu kesukaan aku banget, jujur aku ngefans Amarzoni dari situ. Tapi
0: Amarzoni emang Tujuh Manusia Harimau.
1: Iya. Amarzoni terus Samuel Zilguin.
0: Oh.
1: Terus siapa lagi nama-nama orang? Tapi aku masih inget dan tuh kayak cakep-cakep banget, jujur ganteng banget orang-orangnya.
0: Oke.
1: Well, ganteng banget. Tapi sekarang udah berubah sih. Cuman kayak Samuel Zilguin deh yang masih kayak ganteng banget gitu.
0: Oke, okay. Tapi kamu harus nonton sih dulu ada.
1: Apa tuh?
0: Jodoh Wasiat Bapak. Itu bagus banget.
1: Itu sinetron.
0: Iya, film banget. Bukan sinetron, sinetron. Itu bagus
1: jujur
0: banget.
1: Jujur gak tahu Cinta Fitri. Tapi itu udah klasik lah ya, Cinta Fitri.
0: Iya,
1: yeah,
0: itu
1: orang
0: kayak
1: udah pada
0: dulu
1: tahu lah ya.
0: Dulu tahu nggak sih kamu pernah nggak sih nonton Terdampar?
1: Nggak tahu jujur.
0: Terdampar. Sinetron. Jadi dia tuh iya, jadi dia tuh naik pesawat terus tiba-tiba pesawatnya kecelakaan di sebuah pulau gitu. Nah tiba-tiba tahu nggak di endingnya ada Dajjal.
1: Aduh, tiba-tiba banget kak
0: iya,
1: ada Dajjal.
0: Judulnya Terdampar, cuman
1: wadaw
0: berapa episode doang gitu.
1: Pantes dia nggak bertahan lama ya.
0: Ada Dajjal.
1: Ya. Jadi kayak udah langsung.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Oke,
0: okay, ya udah teman pro 2 ini makin nyeleneh, makin ngalur ngidul ya.
1: Yes,
0: saatnya juga
1: banget
0: kamu dan kita penyiar yang istirahat nih kayaknya.
1: Yes,
0: teman pro 2. Ya, habis ini akan ada Just Music yang menemani kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Julang pamit.
1: Nadia juga pamit.
0: See you, bye-bye teman pro 2.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Teman terbaik kamu.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita

kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin.

Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Jilong Sulistio mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: صدق الله العظيم.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
1: teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram. Radio Publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya.
1: Oh.
0: Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih.
2: Jangan, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan.
0: Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu, pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang.
3: Doakan keselamatanku.
4: Tentu saja, semoga Allah selalu melindungimu.
0: Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah.
4: Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku?
0: Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, 4 pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman.
5: Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah?
0: Dia merasa terhina karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan.
5: Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya.
0: Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat, yaitu pasukan bergajah.
6: Mari kita hancurkan!
0: Teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang. Namun, mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman.
7: Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah?
8: Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja.
0: Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizat-Nya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju.
5: Mengapa semuanya berhenti?
9: Baginda, para gajah tidak mau bergerak.
0: Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh gumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar.
10: Ah, apa itu?
11: Api! Api jatuh dari langit!
0: Tiba-tiba saja, teriakan terdengar dari segala penjuru. Gumpalan hitam itu ternyata pasukan burung ababil. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abraha ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Alhamdulillah.
0: Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah.
8: Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib?
1: Namanya Muhammad.
7: Itu nama yang asing dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya?
1: Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya.
0: Pada saat Nabi lahir, ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. 2. Istana Raja Kisra, penguasa Persia yang kejam, berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi.
12: Dia anak yatim dan keluarganya pun tidak kaya.
0: Saat itu, datanglah Halimah Asyadiyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar.
12: Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh.
0: Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar.
12: Engkau adalah berkah bagi kami.
0: Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik.
13: Hah? Bagaimana kamu melakukannya?
12: Ini adalah berkah dari Allah.
0: Subhanallah, keluarga Halimah memperoleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada dua orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air zam-zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya.
12: Mari kita pergi ke Madinah.
0: Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah, hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis.
14: Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami.
0: Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih.
7: Bagaimana dengan Muhammad?
8: Akulah yang akan merawatnya.
0: Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri.
12: Makanlah setelah Muhammad kenyang.
0: Abu Thalib pernah berkata,
5: "Engkau adalah anak yang diberkahi."
0: Karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing, domba, dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak, karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya.
8: Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad.
13: Iya, kau benar.
0: Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat.
10: Apakah anak sekecil dia bisa bertahan di perjalanan?
0: Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya,
14: "Siapakah namanya?"
7: "Dia Muhammad.
14: Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak dia akan memiliki kedudukan yang tinggi."
0: Dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab.

itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah. Hingga akhirnya, Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia mendapat julukan At-Thariyah, yang memiliki arti suci. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad, pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak, Khadijahlah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah.

Thank you.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Teman terbaik kamu.

selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Komisi 9 DPR meminta Kementerian Kesehatan aktif memberikan peringatan kepada masyarakat menyusul terdeteksinya influenza A H3N2 subklade K yang kerap disebut sebagai super flu di 13 provinsi. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini mengatakan masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas agar dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza tersebut. Menurutnya, rumah sakit dan puskesmas perlu didukung tenaga medis, tenaga kesehatan, serta ketersediaan obat-obatan yang memadai. Pemerintah juga diminta melakukan langkah mitigasi di daerah yang hingga kini belum terdeteksi kasus subklade K tersebut. Sementara itu, influenza AH3N2 ini telah terdeteksi di 13 provinsi. Berdasarkan data kumulatif sejak Januari 2026, kasus terbanyak ditemukan di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, masing-masing sebanyak 18 kasus atau sekitar 24% dari total kasus yang tercatat. Timnas Indonesia akan melawan Singapura sebagai pertandingan pembuka FIFA ASEAN Cup 2026 pada hari ini. Laga ini menjadi laga ke-9 Indonesia di bawah kepelatihan John Hartman. Pertandingan ini menjadi titik balik kepercayaan diri skuad Garuda yang sebelumnya menampilkan performa minor di Piala AFF 2026. Sebanyak 23 pemain telah dipercaya oleh Coach Hartman sebagai strategi terbaik di FIFA ASEAN Cup 2026. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini yang akrab disapa Bungkus memberikan tanggapan terhadap daftar pemain timnas. Menurutnya, pemanggilan pemain timnas tersebut bergantung pada kebutuhan tim, performa terakhir pemain, dan strategi di lapangan. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage 1.

0: persembahan terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Dini hadir lagi untuk edisi pagi hari ini. Yeay. Sepada hadir lagi untuk edisi hari Jumat 25 September 2026 kali ini. Dan seneng banget Dini bakalan nemenin kamu di gelaran Sepada dengan informasi-informasi seru, termasuk juga mau nemenin kamu yang akan bersiap-siap ke tempat aktivitas ya. Entah itu buat teman Pro 2 yang mau berangkat sekolah, terus juga teman Pro 2 yang udah gak sabar banget ketemu teman-teman komunitasnya mungkin. Ada juga yang mau berangkat kerja dan bahkan ada yang mau berangkat olahraga. Wow, seru banget ya, hari ini banyak rencana ya. Jangan sampai hanya rencana doang nih teman Pro 2, semuanya harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Dan pastinya barengan Pro 2 dengan single-single yang asik-asik banget, single-single yang bisa bikin kamu semangat terus. Dini bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Produas, pada kali ini ya, ini hari Jumat kan, bakalan ngobrolin soal peduli lingkungan ya. Nanti di jam 9, tapi Dini bakalan coba untuk kasih topik. Dan tapi boleh aja kalau kamu mau share-share pendapat kamu tentang lingkungan sekitar kamu, mungkin ada cara-cara tertentu. Jadi agak seret dikit nih. Yang kayaknya pengen kamu sharing, nanti bakal Dini bacain WhatsApp-nya. Boleh, boleh, boleh. Dan selamat pagi dulu, ayo bangun, bangun dong, bangun nih untuk yang memang lagi off ya hari ini, atau yang emang pagi ini bisa dibilang kayaknya gak ada kerjaan yang benar-benar kayak deadline banget yang harus diselesaikan, gak ada gitu. Emang benar-benar kayak slow morning banget gitu. Nah, secara kamu morning person, jadi yaudah bangun pagi, kerjakan rutinitasnya ya, walaupun lagi libur. Tapi untuk yang siap-siap mau ke sekolah ya, jangan sampai lupa apa ya, kayak kesiapan-kesiapan kamu lah pokoknya untuk dibawa ke sekolah ya. Dan pastikan teman Pro 2 untuk selalu dan selalu minta izin dulu kalau mau kemana-mana ya sama orang tua gitu, pulang sekolah mau kemana dan lain sebagainya, jangan lupa untuk saling kabari kayak nama program deh. Oke deh teman berdua, yang jelas Dini bakalan balik lagi dengan informasi-informasi di seputaran daerah kita tercinta, kemudian juga informasi-informasi terupdate lainnya, dan pastinya bakalan ada informasi cuaca untuk kamu yang penasaran banget dengan cuaca edisi hari ini.

Teman Pro 2, lanjut lagi. Kita lihat dulu seperti apa ya informasi cuaca yang diambil dari bmkg.go.id untuk Mataram dan sekitarnya. Pagi ini bakalan cerah ya, dengan suhu udara 25 hingga 29 derajat Celcius.

0: juga bakalan cerah teman Pro 2. Pokoknya hari ini 25 September catet deh bakalan cerah. Dengan suhu udara ntar malam itu 24 sampai 26 derajat Celcius, kelembapan udara 79 hingga 89%, kecepatan angin 3 hingga 8 km per jam arah angin timur. Nah, jadi hari ini karena bakalan cerah, tentunya untuk kamu yang bakalan punya banyak banget kegiatan-kegiatan di luar rumah nih ya, bahkan ada yang udah mau berangkat pagi ini emang masih kayak syahdu banget gitu kan, kayak belum terlihat terangnya dan menyengatnya sinar matahari. Tapi ini harapkan semuanya bisa di-prepare dengan baik ya. So, teman Pro 2, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa, Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Yeay, teman Pro 2 yang semangatnya udah pol banget ya untuk menjalani hari ini. Semoga aja semangatnya sampai kelar nanti semua aktivitas-aktivitas kamu ya. Ada gak sih yang udah siap-siap kayaknya masuk gerbang sekolah? Tapi kayak lagunya asik banget gitu kan. Tenang aja, Pro 2 masih bakalan hadir sampai kelar nanti di jam 12 malam sih teman Pro 2. Cuma untuk pagi ini sepada cuma sampai jam 10 pagi aja. Dan teman Pro 2 juga yang kayak pagi ini udah siap-siap aja gitu untuk beraktivitas, semoga aktivitasnya semua bisa kelar. Dan pastinya semuanya yang emang sudah punya rencana-rencana tertentu juga untuk aktivitas-aktivitasnya, jangan sampai ada yang terlupa, jangan sampai ada yang kayaknya, waduh kayaknya ternyata ada yang belum kamu kerjakan, ada tugas-tugas misalnya, waduh jangan sampai doang teman Pro 2 ya, semuanya berjalan dengan lancar dan dengan baik ya. Boleh stretching-stretching dulu, stretching-stretchingnya pastinya dengan kayaknya bikin kamu benar-benar apa ya, bisa banget bikin kamu jadi semangat gitu loh, semangat terus ya. Oh iya, Dini mau kasih informasi dulu nih teman Pro 2 ya, dan semoga aja informasi ini bisa membuat kamu jadi lebih aware lagi, terutama ya di saat musim kemarau gitu, yang kita tahu banget musim kemarau itu salah satu resikonya itu adalah kebakaran hutan ya, seperti yang terjadi di Kalimantan di jauh sana. Tapi gak usah jauh-jauh, di jalur pendakian Torehan aja nih teman Pro 2 ya, di Taman Nasional Gunung Rinjani ditutup sementara mulai 23 September yang lalu ya, setelah terjadi kebakaran hutan di kawasan Bukit Setampol Resort Torehan. Jadi semoga kondisi ini segera membaik dan jalur kembali aman untuk jalur pendaki ya. Karena kalau Dini lihat dari footage-footagenya nih di media sosial nih udah ada, itu benar-benar kayak memerah gitu ya, karena malam hari nih footage-nya. Jadi kawasan di sekitaran Torehan itu memang memerah gitu karena api ya yang membakar sedikit kawasan itu. Tapi semoga segera bisa teratasi, karena ini udah 2 hari dari kebakarannya sih ya, kayaknya udah teratasi. Dan semoga ini menjadi pembelajaran aja gitu, supaya gak ada lagi teman Pro 2 ya yang membuang misalnya puntung rokok yang masih ada sisa-sisa abunya atau asapnya atau apinya gitu ke tempat atau lahan kering ya. Jadi benar-benar harus hati-hati aja dan waspada. Dini akan kembali, masih stay tune di Spada.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Wright Bersaudara atau Wright Brothers, yakni Orville yang lahir tanggal 19 Agustus tahun 1871, wafat tanggal 30 Januari tahun 1948, serta Wilbur yang lahir tanggal 16 April tahun 1867 dan wafat tanggal 30 Mei tahun 1912, adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember tahun 1903. Dua tahun setelah penemuan mereka, kedua bersaudara tersebut mengembangkan mesin terbang mereka ke bentuk pesawat terbang yang memakai sayap yang seperti sekarang kita kenal. Walaupun mereka bukan orang yang pertama membuat pesawat percobaan atau eksperimen, Wright bersaudara adalah orang yang pertama menemukan kendali pesawat sehingga pesawat terbang dengan sayap yang terpasang kaku bisa dikendalikan. Mereka memperoleh keahlian mekanik tersebut dari bekerja di toko mereka yang penuh dengan mesin cetak, sepeda, motor, dan mesin-mesin lainnya. Dari sepeda, mereka mendapat gagasan bahwa pesawat terbang yang tidak stabil dapat dikendalikan dengan latihan. Wright bersaudara adalah dua dari tujuh orang bersaudara. Di sekolah dasar, Orville pernah dikeluarkan dari sekolah. Kemudian di tahun 1878, ayah mereka membelikan helikopter mainan untuk dua anak mereka yang termuda tersebut. Mainan itu dibuat dari bambu dan karet untuk memutar baling-balingnya. Wilbur dan Orville memainkannya hingga rusak, kemudian membuat mainan tersebut sendiri. Mereka mengaku bahwa pengalaman bermain dengan helikopter bambu menjadi sumber bagi ketertarikan mereka terhadap mesin yang bisa terbang.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
3: Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Yeay, teman pro 2. Lagu lama sih, tapi kalau Dikta yang nyanyiin jadinya berasa terhanyut nih pagi hari ini, teman pro 2. Judul lagunya Setia. Dulu dinyanyikan oleh almarhum Krisye yang legend banget, salah satu musisi penyanyi legendaris Indonesia nih. Kalau kamu mau browsing-browsing tentang sosok Krisye, boleh banget. Tapi yang tadi dinyanyiin sama Dikta Wicaksono ya. Judulnya Setia sekali lagi. Nah, teman pro 2 yang kayaknya masih setia aja masih setia dengan handphonenya scrolling-scrolling, masih setia bersama Pro 2 juga sambil ngecek-ngecek informasi-informasi terbaru sambil dengerin Pro 2. Dan Dini juga mau kasih kamu informasi-informasi terbaru nih, karena memang udah di jam 7 udah jam 7 pagi, jadi Dini harap sih semua lagi di jalan aja. Nah, ini nih grup pop asal Indonesia Nona yang mendapatkan ulasan positif dari media musik Inggris loh, NME, lewat album debut mereka Island Girl ya. Jadi NME ini menyoroti cara Baila, Christy, Esther dan Sas memadukan akar budaya Indonesia dengan pengaruh R&B dan pop. Jadi dalam album debut ini mereka benar-benar apa ya, bisa dibilang itu hasilnya benar-benar luar biasa deh, pokoknya Island Girl ini. Dan ulasan super positif ini pastinya sangat-sangat bikin kita jadi bangga banget ya sama Baila, Christy, Esther dan Sas dalam Nona, yang pastinya ada di lagu-lagunya yang ada di album Island Girl, album debut mereka ini emang benar-benar bagus banget sih. Seperti memadukan akar budaya Indonesia, penggunaan instrumen-instrumen tradisional ya, seperti penggunaan instrumen gamelan lah, kemudian ceng-ceng ya kan. Dan lirik-liriknya itu loh santai banget, lirik-lirik ala plus 62. Jadi untuk kamu yang suka banget sama Nona, ya pastinya Dini harap teman pro 2 benar-benar bisa mendukung mereka juga gitu dengan album baru mereka. Karena selain memadukan budaya tradisional Indonesia dengan R&B dan sentuhan synth pop modern, mereka juga benar-benar jago banget ya, namanya dance dan nyanyi pastinya. So, gimana kalau kita langsung aja dengerin lagunya Nona, teman pro 2 ya. Lagu ini lirisan terbaru mereka. Ini juga lagunya keren sih menurut ini ya, jago dan juara deh.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Kalau sayang sama diri sendiri, pastinya pagi ini teman Pro 2 sudah lebih ke kegiatan positif ya. Kegiatan apa tuh? Olahraga, minum air putih dulu mungkin teman Pro 2. Dan coba deh, mungkin kamu cek-cek juga ya yang namanya kesehatan mata itu kan penting banget. Apalagi kalau misalnya ternyata waktu kamu untuk screening itu benar-benar sangat-sangat lama gitu misalnya ya. Apalagi yang pagi hari ini screeningnya udah 1 jam, waduh harus istirahat dulu matanya. Gimana kalau nanti kita rencanakan untuk melihat yang bening-bening? Waduh, apa tuh yang bening ya? Jadi pemerintah Kota Mataram akan kembali ya menyambut para rider parade MotoGP 2026 nanti di tanggal 7 Oktober. Nah, untuk kamu yang pengen nonton paradenya, karena ini pasti bakalan ramai sekali ya. Sebanyak 9 pembalap top dunia terjadwalkan untuk konvoi menyapa warga sebelum balapan di Mandalika. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram mengerahkan sekitar 5.000 peserta didik tingkat SD hingga SMP nih menyambut rombongan, di mana pengerahan pelajar sekaligus mengenalkan para pembalap kepada para siswa ya. Jadi di tanggal 7 nantinya teman Pro 2 yang pengen banget melihat secara langsung nih kesembilan pembalap top dunia yang sudah hadir karena akan berlaga dari tanggal 9 sampai tanggal 11 di sirkuit Mandalika, persiapkan diri kamu. Tapi pasti bakalan rame banget ya. Cuma untuk pelajar ini emang kayaknya mungkin bakalan tempat atau aksesnya lebih khusus kali ya, supaya tetap nyaman. Dan kalau masyarakat umum mau menonton pun, tetap ya teman Pro 2 harus benar-benar memperhatikan keleluasaan. Dan juga pastinya jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Pokoknya benar-benar harus bikin kamu happy gitu, tanpa ada saling sikut-menyikut di jalan ya, di pinggir jalan. Supaya semuanya happy gitu melihat kesembilan pembalap top dunia yang akan hadir di Mataram juga.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM Mataram.

Teman Pro 2, ada gak sih yang lagi ngecek-ngecek nih, waduh tabungannya udah berapa ya? Dana daruratnya udah terkumpul gak ya? Atau untuk sehari-hari gitu ya, untuk kamu ngopi-ngopi masih cukup gak ya? Pernah gak sih kayak ngecekin dompet atau e-wallet kamu gitu di akhir-akhir bulan ini gitu, dan ternyata memang masih ada gitu. Wah, berarti kamu emang udah bisa banget untuk mengendalikan diri kamu dalam mengelola keuangan kamu ya Teman Pro 2. Walaupun masih muda-muda itu harus banget, dan sekarang emang udah banyak banget expert-expert itu yang memberikan sedikit tips dan triknya secara gratis. Kamu bisa kayaknya bisa lihat di YouTube atau di TikTok gitu kan, seperti apa mengelola keuangan, karena sebenarnya ini adalah ilmu yang mahal banget. Kelihatannya gampang gitu karena uang sendiri ya yang diatur. Beda lagi kalau mengatur uang orang atau uang perusahaan dan lain sebagainya, apalagi uang negara. Nah, Teman Pro 2, kalau kamu misalnya lagi ngecek-ngecek nih di uang kertasnya terutama nih, ternyata di situ ada sebuah tanda tangan ya. Tanda tangan siapa? Ternyata tanda tangan dari mantan Menteri Keuangan, yaitu

Apakah uang bertanda tangan Pak Purbaya ini bakal jadi barang yang langka? Nah, jadi kita lihat dulu nih, kalau dalam dunia numismatik, nilai sebuah uang itu nggak hanya ditentukan oleh siapa yang tanda tangan. Jumlah edar, kondisi fisik, variasi cetakan, hingga nilai sejarah juga bisa mempengaruhi nilai koleksinya. Jadi kalau kamu nemu uang dengan tanda tangan Purbaya nih di dompet, kira-kira kamu bakalan belanjain atau simpen nih, teman Pro 2? Kalau Dini kayaknya Dini mau simpen dulu deh ya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: jack it up.
1: Teman Pro 2, kalau tadi ya Dini udah kasih informasi mengenai apakah uang yang bertanda tangan mantan Menteri Keuangan kita Pak Purbaya itu bakalan jadi langka dan mahal banget nantinya. Kalau yang satu ini adalah uang pecahan Rp75.000. Nah, kamu punya enggak? Dini sempat punya sih ya. Ternyata sejak diluncurkan 6 tahun yang lalu ya tepatnya ya itu 17 Juli 2020. Ini uang Rp75.000 ini punya posisi yang unik banget karena diterbitkan untuk memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Walaupun sah ya sebagai alat pembayaran, jumlahnya ini terbatas ya. Inilah yang membuat uangnya banyak disimpan sebagai koleksi. Jadi uang pecahan Rp75.000 ini punya cerita yang cukup berbeda sih dari uang pecahan rupiah lainnya ya, karena memang khusus banget dalam memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia gitu. Dan ternyata nih ironisnya gitu, karena memang hanya dicetak satu kali aja, semakin uang ini diberlakukan sebagai barang pajangan atau jadi koleksi, semakin banyak ternyata pedagang yang jadi ragu gitu untuk menerimanya sebagai alat tukar sehari-hari ya, saking langkanya mungkin ya. Di tahun 2020 terbitnya dan di tahun 2026 ini kalau mau pakai bayar Rp75.000 itu kayak langka banget gitu loh. Sampai muncul juga video viral gitu pedagang yang menolak pembayaran dengan lembaran uang Rp75.000 karena disangka nih uang ini udah kadaluarsa. Padahal teman Bro 2, Bank Indonesia sudah berulang kali menegaskan rupiah khusus atau UPK Rp75.000 ini tetap bisa menjadi alat pembayaran yang sah dan masih berlaku sebagai alat transaksi. Kamu masih punya enggak? Kalau masih simpan, coba kamu bayar pakai Rp75.000 itu diterima apa enggak sama pedagangnya? Ngetes aja. Kalau Dini terima-terima aja sih kalau Dini dikasih ya.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Teman terbaik kamu.